0: Listio Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa Kepala Negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan Kepala BKN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu. Tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan dede dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan Pak Kanwil ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas. Petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi, stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal. Di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temuhakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi dan lanjut ya untuk temani kebersamaan kita di Takengon pagi ini. Ada kabar Aceh saat lagi akan hadir.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Robi, di Takengon ada Nur Hasanah, terus di Melabu ada Mbak Emma. Dan pendengar, untuk awal kebersamaan kita update dulu informasi perkembangan cuaca, bagaimana kondisi cuaca di Provinsi Aceh untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur Hasanah.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur Hasanah.
2: Waalaikumsalam, izin selamat pagi juga Bang Dimas.
1: Baik. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Ini gimana Bang Nur yang tetap host atau Bang yang bantu?
1: Oh, saya pikir tadi dari BMKG nih.
2: Abang ngeje. Oke,
1: berat.
2: Oke, baik. Terima kasih buat Bang Dimas dan untuk pendengar RRI Skorwil Aceh. Mengawali kabar Aceh pagi ini kita akan kita akan menanyakan bagaimana informasi cuaca ya khususnya berbagai wilayah Aceh bersama prakirawan BMKG Aceh ada Ibu Miftahul Jannah ya Bang ya. Oke, sudah tersambung melalui sambungan telepon Bang? Sudah, oke. Silakan, Assalamualaikum Ibu Miftah.
3: Waalaikumsalam
2: Kak. Iya baik, gimana kabarnya Ibu untuk pagi ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Baik, bagaimana nih Ibu untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh untuk hari ini? Silakan Ibu Miftah.
3: Ya baik, selamat pagi, sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu 3 Juni 2026. Pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian terdapat potensi hujan dan juga petir di sebagian wilayah Aceh Besar, Pulau Aceh dan juga Sabang. Kemudian untuk siang hingga sore hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk beberapa wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Daya, Aceh Barat Daya, Gayo Lewis, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan untuk wilayah pesisir barat dan juga selatan Aceh. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Perlu diwaspadai masih adanya potensi angin kencang untuk wilayah Aceh terutama pesisir Aceh. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 sampai 90%. Adapun untuk tinggi gelombang sendiri untuk wilayah perairan utara Pidijaya dan juga perairan Aceh Timur tinggi gelombangnya dalam kategori rendah yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh maupun perairan Sabang Banda Aceh dan juga perairan selatan Sungai untuk kategori gelombangnya sedang sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Nah, untuk selanjutnya, titik panas hingga dini hari tadi terpantau adanya 21 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Besar, dan juga Aceh Temuskap. Itu.
2: Oke, baik. Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai mungkin ya untuk berbagai wilayah yang paling rentan, boleh jadi seperti apa ini, Ibu?
3: Ya baik, untuk himbauan dan juga saat ini kondisi suhu udara memang cukup panas pada pagi ini siang hari, namun untuk masyarakat yang perlu diwaspadai masih ada yang potensi hujan yang terjadi secara tiba-tiba pada malam hingga sore hari akibat pemanas, pertanian intens dan juga masih adanya potensi titik panas yang cukup tinggi untuk wilayah Aceh, sehingga bagi masyarakat agar tidak membuka lahan secara sembarangan, membuang, membakar sampah sembarangan gitu.
2: Baik, terima kasih Ibu Miftahul Jana untuk informasi cuaca pagi ini untuk berbagai wilayah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baik, untuk pendengar RRI Sekorwil 17 Aceh ya, mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh. Tadi kita sudah dengarkan info cuaca yang di mana tadi dikabarkan ada beberapa titik panas setidaknya di berbagai wilayah Aceh. Dan lanjut nih, kita akan dengarkan informasi-informasi lainnya dari rekan-rekan siar kami se-Aceh. Ada dari Banda Aceh, nanti ada Bang Dimas, kemudian Sabang ada Bang Jeffrey, Melabuh ada Kak Emma, dari Singkil juga ada Kak Ningsi, dan dari Loksemawe ada Bang Robi. Ya benar ya, udah sambung semua ya. Oke, mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh pagi ini, Nur boleh ke Sabang dulu ya. Ada Bang Jeffrey. Oke, mic-nya Bang izin.
4: Ya.
2: Oke, siap. Selamat pagi Bang Jeffrey, gimana apa kabar?
4: Alhamdulillah di pagi hari ini saya sehat dan tapi untuk Sabang diguyur hujan ya.
2: Masya Allah hujan ya di sana.
4: Iya. Yeah.
2: Kami juga lagi kangen hujan Bang.
4: Oh belum hujan ya, kita kangen ya.
2: Oke, silakan Bang Jeffrey, ada informasi apa lagi nih dari Sabang yang bisa disampaikan?
4: Ya baik, terima kasih Mbak Nur Hasana. Informasi dari Sabang untuk kabar Aceh di pagi hari ini, yaitu memperingati Hari Pancasila, maksud saya Hari Pancasila, pemuda Sabang ini gelorakan semangat persatuan. Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 menjadi momentum bagi generasi muda untuk memperkuat semangat, persatuan, dan juga cinta tanah air. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini dinilai tetap relevan walaupun dalam kehidupan bermasyarakat di tengah perkembangan zaman. Pemuda Kota Sabang, Irsyan Mulzana, itu mengatakan Hari Pancasila, hari lahir Pancasila ini tidak hanya diperingati sebagai bagian dari sejarah bangsa, namun menurutnya peringatan tersebut juga menjadi pengingat untuk terus mengamalkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ia juga menilai Sabang yang berada di titik nol barat Indonesia ini menjadi salah satu simbol keberagaman yang hidup berdampingan secara damai, dan kondisi ini juga tersebut menunjukkan bahwasannya pentingnya untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan yang ada. Menurut Irsyan, generasi muda memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan selain itu juga menghormati perbedaan, pemuda juga diharapkan untuk mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan juga daerah. Demikian informasi dari Sabang untuk di pagi hari ini, Nur Sal.
2: Iya, baik. Terima kasih Bang Jeffrey.
4: Ya, sama-sama.
2: Nur mau beralih ke Singkil, boleh Kak Ningsi? Oke, mungkin mic Kak. Oke. Gimana kabar Kak Ningsi?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Kok hilang ya suaranya lagi? Halo? Oke. Okay. Iya, ini muncul tadi hilang-hilang timbul. Oke, okay, hilang lagi. Mungkin bisa di-stel dulu Kak Ningsi, mohon maaf. Tadi ada kedengaran bagus di alhamdulillahnya. Kalau Nur denger ini udah hilang lagi.
5: Ini mana?
2: Oke, okay, ini bagus. Oke, okay, Kak Ningsi, bagaimana cuaca di Singkil nih untuk hari ini atau pagi ini?
5: Alhamdulillah cuaca di Singkil pagi ini cerah, dan kayaknya sih cerah ya, karena nggak ada nampak mendungnya gitu.
2: Alhamdulillah. Ada informasi lainnya nih dari Singkil apa Kak? Oke, sepertinya hilang lagi.
5: Halo.
2: Oke, ini timbul lagi. Oke, lanjut Kak.
5: Ini di mana pemerintah desa Sukamakmur ini kecamatan Simpang Kiri Kota Subuh Salam menggelar pelatihan pembuatan mesin tetas telur bagi warga setempat. Nah, tip ini untuk mendorong dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Nah, PJ Kecik Desa Sukamakmur menyampaikan bahwa program pemberdayaan ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis ya kepada masyarakat, di mana melalui penguasaan teknologi mesin tetas secara mandiri, warga diharapkan tidak lagi bergantung pada pasokan bibit ternak dari luar daerah dan bisa memproduksi secara mandiri. Nah, ini juga mendapat sambutan yang cukup baik ya dari perangkat atau pendamping desa di Kecamatan Simpang Kiri yang menilai pelatihan ini sangat tepat sasaran. Nah, di mana program ini sangat bagus karena langsung menyentuh aspek krusial dalam peningkatan dan pemulihan roda perekonomian real masyarakat ya di tingkat akar rumput. Dan ia juga menyarankan agar kegiatan edukasi ini tidak berhenti pada satu pertemuan saja, melainkan harus memiliki skema yang berkelanjutan. Di mana ia juga merekomendasikan supaya pengelolaan hasil produksi kedepannya turut melibatkan pengurus badan usaha milik desa atau BUMDes untuk membantu strategi pemasaran di wilayah tersebut ya. Nah, itu informasi dari Aceh Singkil, dan kami juga menginformasikan nanti ada dialog berjaringan Sekorwil Aceh, nanti Singkil akan menjadi hostnya. Ini terkait dengan temanya membangun kesadaran, mewujudkan ketertiban sinergi Satpol PP dan masyarakat demi kenyamanan di Kota Subul Salam. Nanti ada juga narasumbernya Mulyadi Cibro SH, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Subul Salam. Nah, baik, kami kembalikan ke Kak Nur.
2: Baik, Kak Ningsi, dialognya jam berapa?
5: Pukul 9 ya.
2: Oke. Baik, terima kasih Kak Ningsi dari Singkil ke Banda Aceh, boleh ya Bang Dimas? Oke, silakan Bang Dimas, boleh, bagaimana dong ini untuk cuaca pagi ini di Banda Aceh?
1: Banda Aceh tadi sempat cerah, tapi sekarang sudah mendung, sepertinya sebentar lagi bakal hujan deh, karena sudah mulai gelap juga ini.
2: Kayaknya sudah. Hujan dari Sabang pindah ke Banda ya Bang ya?
1: Sepertinya begitu ya.
2: Oke. Okay.
1: Hujannya dari Sabang, nyebrang.
2: Nyebrang. Oke, okay, silakan informasi lain dari Banda Aceh, Bang.
1: Baik. Dari Banda Aceh terkait DLH Cobesar mengangkut sekitar 400 ton sampah rumah tangga yang menumpuk pasca Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala DLH Cobesar Muwardi mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh personil dan armada selama 2 hari untuk membersihkan sampah di berbagai kecamatan. Sebanyak 305 petugas dan 56 armada diturunkan, dengan masing-masing armada melakukan 2 kali pengangkutan. Nah, sampah yang menumpuk di pusat keramaian termasuk Pasar Induk Lambaro juga saat ini sudah dibersihkan. Menurut Muwardi, peningkatan volume sampah terjadi karena layanan kebersihan ikut libur selama 4 hari saat Idul Adha. Nah, pada hari biasa DLH Aceh Besar mengangkut sekitar 132 ton sampah per hari, terdiri dari 120 ton ke TPA Blang Bintang dan 12 ton ke TPA Janto. DLH mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tentu demi menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Mungkin informasi lain terkait tim SAR gabungan mengevakuasi 2 korban yang sebelumnya dilaporkan terseret arus di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Aceh Besar, dan 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al Hussein mengatakan korban pertama Razi Fareza, usia 13 tahun, ini warga Pidi, hilang saat mandi di pantai Pulau Kapuk, Lunga. Setelah pencarian selama 3 hari dan korban ditemukan pada kemarin Selasa. Sementara korban kedua, Ahmad Talha, usia 21 tahun, warga Pulau Nasi, ini terseret arus saat

0: Ya, kami ikut Kak Neneng nanti ya sama Bang Jeffy.
1: Oke, sesekali ikut SP Bang ya.
0: Ya,
1: baik.
0: Sama-sama.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Dimas. Dan lanjut dari Melabuh ada Kak Emma. Gimana kabar Kak Emma? Oke, suaranya hilang, izin Kak Emma. Kenapa ya? Lagi mau dicoba mungkin sama rekan tekniknya. Nanti di setel seperti apa. Kita ke Loksmawi dulu boleh ya Bang Robi?
2: Boleh.
1: Oke, Bang Robi, bagaimana cuaca Loksmawi?
2: Alhamdulillah cerah nih, sama kayak Nur ya. Tapi Loksmawi tadi malam ada hujan Nur.
1: Oh iya, Alhamdulillah ya.
2: Takengon gak hujan ya, kalau pagi hari ini cerah sekali ini.
1: Takengon masih mendung, gak tahu nih. Kabarnya sih ada potensi hujan. Atau Nur yang tadi malam nyenyak Bang ya, jadi gak tahu hujan ya. Oke, silakan Bang Robi, ada informasi apa dari Loksmawi?
2: Pendengar RRI dari Loksmawi, yang mengabarkan Wali Kota Loksmawi, Dr. Sayyidi Abu Bakar, melakukan kunjungan ke SD Negeri 1 Banda Sakti, hari Selasa 2 Juni 2026 untuk meninjau langsung pelaksanaan ujian siswa yang sedang berlangsung. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Loksmawi terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam memastikan proses ujian berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kenyamanan bagi para peserta didik. Wali Kota langsung meninjau sejumlah ruangan ujian untuk melihat kondisi pelaksanaan ujian serta memastikan seluruh siswa dapat mengikuti ujian dengan baik dan tertib. Selain memantau suasana ruang ujian, Wali Kota juga meninjau berbagai sarana dan prasarana pendukung yang digunakan selama pelaksanaan ujian berlangsung. Dalam kesempatan itu, Sayyidi Abu Bakar berinteraksi dengan para guru dan pihak sekolah guna memperoleh informasi terkait pelaksanaan ujian serta berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Wali Kota juga menyempatkan untuk memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap tenang, percaya diri, dan mengerjakan setiap soal dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Kunjungan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah Kota Loksmawi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian Nur dari Loksmawi, dan nanti di jam 8 Loksmawi juga akan dialog pagi ini terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah gitu.
1: Wah, Masya Allah. Baik, terima kasih buat Bang Robi. Kak Emma, gimana untuk sambungannya?
3: Ya, gimana?
1: Oke, boleh. Walaupun sedikit kecil.
3: Kecil ya?
1: Ya,
3: tolong tekniknya yang diperbesar ya suaranya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oke, langsung saja satu informasi dari Melabuh, dan kalau untuk cuaca alhamdulillah cukup cerah ya. Secerah senin kita di pagi hari ini. Baik, dari Melabuh satu informasi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar MA terus memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan para pimpinan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Hal itu dilaksanakan guna membangun sinergi dalam pengembangan kehidupan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, baik menjelang maupun setelah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Khairul Azhar melakukan kunjungan ke sejumlah pimpinan daerah di Aceh Barat. Khairul Azhar mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara Kementerian Agama dan kalangan ulama, sekaligus meminta nasihat, petunjuk, serta doa dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat. Menurutnya, berbagai masukan yang diberikan para ulama menjadi bekal penting dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan keagamaan di Aceh Barat. Dan juga selama kunjungan berlangsung, para pimpinan daerah turut menyampaikan sejumlah harapan terhadap kepemimpinan baru di Kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Mereka berharap Kemenag dapat terus memperkuat perannya dalam membina umat serta menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Kita kembali ke Nur Hasana.
1: Baik, terima. Oke. Okay. Ya baik. Baik, terima kasih buat Kak Emma untuk informasi dari Melabuh. Kalau dari Takengon, Itu ada informasi.

0: berkaitan dengan ya Bupati Bener Meriah nih yang ajak masyarakat untuk sukseskan pemilihan Reje serentak 2026. Jadi Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bener Meriah untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pemilihan Reje Kepala Desa serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 mendatang. Pemilihan Reje serentak tahun ini akan digelar di 135 kampung dari 232 kampung yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Dan momentum demokrasi tingkat kampung ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik yang akan membawa kemajuan, kesejahteraan, serta keberlanjutan membangun di kampung masing-masing. Untuk Takengon menyapa, Nur belum dapat bahan ya untuk RRI Takengon. Kemudian mungkin itu ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kalau cuaca cerah berawan, tapi ada informasi akan ada potensi hujan di siang sore hari. Syukur-syukur benar untuk siang nanti ya, karena kemarin Nur tunggu belum ada hujannya. Dan mungkin untuk kabar Aceh pagi ini demikian. Terima kasih untuk rekan-rekan siar se-Aceh, ada Bang Dimas di Banda Aceh, ada Bang Jeffrey di Sabang, Bang Robi di Loksmawe, ada Kak Emma di Melabu, dan juga Kak Ningsi di Singkil. Dan saya Nur dari RRI Takengon, sampai jumpa untuk kabar Aceh esok setiap hari Senin sampai Jumat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, pendengar perusahaan RRI Takengon, demikian ya untuk kabar Aceh. Kita sudah ikuti bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh. Dan lanjut ya dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Tetap stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

8 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus menggencarkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra mengatakan, IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan secara digital ponsel. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Selain itu, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis. Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah. Petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi IKD. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selagi mengudara, tetap mengudara.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.

Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Baik, 23 menit kita sudah lalui dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk informasi-informasi lainnya juga masih akan terus kami hantarkan. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, ya, untuk informasi selanjutnya berkaitan dengan Kapolres Bener Meriah yang kunjungi Polsek Wipesam, tekankan kesiapan Pilkades. Ya, Kapolres Bener Meriah Rizcai Dwi Susanto melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Polsek Wipesam guna memberikan arahan serta penguatan kepada seluruh personel. Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Kapolsek Wipesam, Ibtu Zahrul tersebut dihadiri oleh Kasih Propam, Wakapolsek Wipesam, serta seluruh personel Polsek Wipesam. Ya, dalam arahannya, Kapolres menekankan sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian personel, mulai dari kesiapan menghadapi pemilihan kepala desa Pilkades, penerapan pola hidup sederhana, peningkatan kewaspadaan terhadap gangguan Kamtibmas, hingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Dan menghadapi pelaksanaan Pilkades yang akan berlangsung dalam waktu dekat, Kapolres meminta seluruh personel untuk melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini dengan memetakan wilayah yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Dan dalam waktu dekat, ya, kita ketahui bersama nih, pada tanggal 6 Juni, tanggal 6 bulan 6 2026. Cantik sekali tanggalnya, pendengar. Itu akan dilaksanakan Pilkades. Dan menurut informasi yang Nur peroleh, ya, itu setidaknya ada 135 kampung dari 232 kampung yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah akan melaksanakan pemilihan rejes rentak. Dan semoga lancar ya untuk kegiatannya. Dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, lanjut untuk pilihan lagu informasi selanjutnya juga masih terus akan kami hantarkan untuk temani kebersamaan kita di Takengon pagi ini. Takengon menyapa.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pro 1 RRI Takengon, pendengar, dari informasi harga bahan pokok penting strategis pekan pertama bulan Juni 2026, ini setidaknya diketahui jika ya harga cabai caplak dan kopi arabica melonjak. Ya, namun mayoritas bahan pokok lainnya tetap stabil di Aceh Tengah. Ya, harga cabai caplak dan kopi arabica menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan pada pekan pertama Juni 2026 di Kota Ketakengon, Kabupaten Aceh Tengah. Ya, di tengah kenaikan sejumlah komoditas tersebut, mayoritas bahan pokok penting dan strategis lainnya masih berada dalam kondisi stabil. Pendengar, di sisi lain, sejumlah komoditas juga mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, seperti ayam kampung, kemudian juga harga daging kerbau, hingga harga gula ya. Dan juga ada komoditas hortikultura yang menunjukkan tren penurunan harga yang juga cukup merata, untuk bawang, tomat, kemudian juga jeruk nipis, dan ya cabai merah, cabai hijau, kol kubis, dan beberapa buah-buahan yang mengalami penurunan harga. Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk sejumlah kebutuhan pokok utama seperti beras, ini dikabarkan sih harganya relatif terjaga ya, jadi relatif stabil. Oke, semangat ya untuk semuanya dan selamat pagi. Kita masih akan dengarkan untuk beragam pilihan lagu-lagu populer Indonesia lainnya yang masih akan menemani kebersamaan kita untuk Takengon pagi ini.

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

Gajah di Balik Batu. Pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk informasi selanjutnya ya, ada kabar masih dari rri.co.id. Ini berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang menjelaskan ruas jalan Enang-Enang mengalami kerusakan akibat banjir yang menyebabkan putusnya akses jalan nasional di kawasan tersebut. Kepala Dinas Kominfo Bener Meriah Ilham Abdi mengatakan status jalan tersebut merupakan jalan nasional sehingga kewenangan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikannya berada di bawah pemerintah pusat. Ya, menurutnya pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah melaporkan kondisi kerusakan

alternatif yang telah disediakan. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, ya untuk kabar selainnya juga masih akan terus kami hantarkan nanti. Pastikan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon. Dan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat juga akan ada Halo RRI. Jadi untuk Anda pendengar yang punya permasalahan publik khususnya atau punya keluhan terkait dengan pelayanan publik, silakan sampaikan. Nanti kita akan coba untuk komunikasikan dengan pihak terkait di program Halo RRI.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten.

0: yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Ya, jadi tim Cek Fakta baru-baru ini menemukan postingan yang mengklaim mati listrik massal di Sumatera karena serangan monyet. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 25 Mei 2026 lalu. Lantas benarkah postingan tersebut gitu ya, yang mengklaim mati listrik massal di Sumatera karena serangan monyet? Ya, dari penelusuran tim Cek Fakta, tim Cek Fakta itu menelusuri dan menemukan artikel berjudul PLN ungkap awal mula pemadaman listrik massal di Sumatera pada 23 Mei 2026. Dalam artikel tersebut terdapat penjelasan dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo terkait penyebab awal gangguan listrik di sebagian pulau Sumatera, dan dia menyebut indikasi awal menunjukkan cuaca buruk memicu gangguan pada sistem transmisi yang berdampak pada sebagian jaringan kelistrikan Sumatera. Dan di sisi lain, Wakabareskrim Polri Ijen Nunung Syaifuddin juga menegaskan dugaan sementara penyebab mati listrik total blackout di Sumatera adalah faktor teknis, gangguan transmisi, dan cuaca ekstrim. Nunung menyebut tidak ditemukan unsur kesengajaan atau sabotase. Jadi kesimpulannya, postingan yang mengklaim mati listrik massal di Sumatera karena serangan monyet adalah hoax. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk Cek Fakta pagi ini telah kami sampaikan. Dan lanjut ya, untuk kita akan ikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Untuk Cek Fakta Anda dapat ikuti pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk ya untuk pagi ini ya, lanjut ada Halo RRI yang selanjutnya menemani kebersamaan kita. Dan untuk Halo RRI pagi ini, kami ajak Anda untuk bergabung, berbagi tanggapan ataupun harapan setidaknya terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar pendengar.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Perjalanan Piala Dunia tahun 2026. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase krusial. Turnamen ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut adalah rangkuman terkini mengenai Road to Piala Dunia atau Perjalanan Piala Dunia 2026 per April 2026. Jadwal utama dan tuan rumah. Pembukaan 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Final 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Total pertandingan 104 laga yang tersebar di 16 kota tuan rumah. Status kualifikasi dan tim yang lolos. Sebagian besar proses kualifikasi di berbagai konfederasi telah selesai atau memasuki tahap akhir. Tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko otomatis lolos. Zona Asia, AFC, memiliki jatah 8/1/3 tempat. Berdasarkan kabar terbaru, beberapa kualifikasi jalur promosi telah rampung, dan tim-tim kuat seperti Korea Selatan mulai mengamankan posisi mereka. Format baru. Dengan 48 tim, persiapan di grup akan semakin padat, di mana tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Kabar Timnas Indonesia. Informasi mengenai kelolosan Indonesia melalui jalur wildcard dipastikan adalah hoax. Timnas Indonesia harus berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia yang panjang, mulai dari putaran pertama hingga potensi di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Euforia, Road to Piala Dunia di Indonesia. Di dalam negeri, kemeriahan menyambut turnamen ini sudah mulai terasa melalui berbagai program. Siaran resmi, TVRI dan RRI telah meluncurkan program khusus Pesta Bola Dunia 2026 dan menyiarkan laga persahabatan internasional kelas dunia. Agenda publik, rangkaian acara seperti roadshow ke kampus, nonton bareng nobar, hingga pertandingan persahabatan antar legenda sepak bola digelar untuk meningkatkan antusiasme warga.

Masih di program Halo RRI menemani kebersamaan kita untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk Anda yang punya keluhan nih, khususnya terkait dengan pelayanan publik, silakan sampaikan di 08216585467. Ya, bisa juga ya melalui pesan SMS atau WhatsApp, pesan WhatsApp lah utamanya di 08527082527. Yang dimana nanti untuk keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, nanti kami akan teruskan untuk bisa mendapatkan respon tercepat dari pihak terkait khususnya. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon, sambil menanti untuk informasi-informasi khususnya dari pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon di Halo RRI pagi ini, ada satu informasi lainnya juga yang Nur akan sampaikan. Ini kali ini informasinya berkaitan di mana dikabarkan ya, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues resmi melantik 1.255 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu dalam sebuah prosesi yang berlangsung di lapangan Pancasila Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Ya, penyerahan surat keputusan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Gayo Lues, Wakil Bupati, dan PLT Sekretaris Daerah sebagai tanda dimulainya masa pengabdian para PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Gayo Lues. PLT Kepala BKPSDM Gayo Lues, Abdul Wahab, turut menjelaskan bahwa total alokasi PPPK paruh waktu di daerah tersebut mencapai 1.354 orang, namun 2 orang mengundurkan diri karena pindah domisili dan 1 orang meninggal dunia. Baik, iya itu tadi ya untuk satu informasi di samping program Halo RRI yang hadir menemani kebersamaan kita. Dan untuk Anda pendengar, kami masih tunggu untuk pesan-pesan dari pendengar terkait dengan tanggapan pelayanan publik yang ada di sekitar pendengar khususnya.

sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta, dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

0: 家。
1: Baik, pendengar Pulau Satu RRI Takengon, halo RRI, masih menemani kebersamaan kita. Untuk Anda, pendengar setia Pulau Satu dimanapun berada, ya masih lanjut ya untuk

Oke, untuk Halo RRI khususnya, dan untuk pendengar setia dimanapun berada, Anda bisa sampaikan terkait dengan keluhan tentang ataupun tanggapan tentang pelayanan publik yang ada di sekitar pendengar di nomor interaktif kami 0821-6585-4676, dan bisa juga melalui pesan WhatsApp khususnya di 0852-7082-5272. Dan untuk Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar pukul 9:51 menit waktu Indonesia Barat. Ya, sepertinya untuk tanggapan dari pendengar nih belum masuk kembali ya untuk pagi ini. Nanti kita akan jumpa di Halo RRI pada hari Jumat insya Allah. Dan untuk pendengar 1 RRI Takengon, sampaikan ya untuk keluhan, tanggapan terkait dengan pelayanan publik di program Halo RRI bersama 1 RRI Takengon, hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Nur juga akan langsung undur diri karena sudah hampir tuntas tugas Nur menemani pendengar untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata untuk kebersamaan kita khususnya di pagi ini. Dan jangan kemana-mana ya, karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Fazri dan juga Yati ya, kalau enggak ya, yang akan menemani pendengar khususnya di program-program selanjutnya untuk Takengon siang ini, untuk hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesta Bola Dunia 2026 bukan sekadar ajang sepak bola, tapi perayaan terbesar yang menyatukan dunia. Dari jutaan pasang mata, dari berbagai negara, bahasa, dan budaya, semua tertuju pada satu hal, bola yang bergulir di lapangan hijau. Setiap pertandingan menyimpan cerita tentang perjuangan tanpa lelah, tentang mimpi yang dikejar, dan tentang harapan yang menggema di setiap sorakan supporter. Dari gol indah hingga detik-detik menegangkan, semuanya menghadirkan emosi yang tak terlupakan. Di Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya menyaksikan siapa yang menang atau kalah, kita belajar tentang kerjasama, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Dimanapun Anda berada, di rumah, di warung kopi, atau bersama komunitas, euforia pesta bola dunia selalu terasa lebih hangat saat dirayakan bersama. Inilah momen yang kita tunggu, momen yang menyatukan, menghibur, dan menginspirasi. Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah cerita dunia. Terus ikuti keseruannya hanya di RRI. Pesta Bola Dunia 2026, saatnya dunia bersatu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Bersama saya Fajri, pendengar hadir hingga nanti lewat rangkaian program dan informasi menemani ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali jumpa kita, kita ikuti program Sanksi Saat Lagi yang hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Cuaca di luar juga sepertinya sangat mendukung sekali ya, berawan. Dan mudah-mudahan dapat mendukung segala kegiatan kita untuk hari ini. Selamat menikmati rangkaian program pendengar bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon di program sanksi. Untuk program sanksi kita hari ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE dan kehidupan masyarakat digital. Pendengar, di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas masyarakat dilakukan melalui internet. Mulai dari berkomunikasi, berbelanja, belajar, hingga mencari informasi. Namun kemudahan teknologi juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah bagaimana menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Pada kesempatan kali ini, pendengar, kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE dan kehidupan masyarakat digital. Mengapa aturan ini penting? Apa saja yang perlu diketahui masyarakat agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas di dunia maya? Pendengar, berikut beberapa ulasannya. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara hidup manusia. Dengan hanya menggunakan telepon genggam, seseorang dapat mengirim pesan, membagikan foto, melakukan transaksi keuangan, hingga menyampaikan pendapat kepada ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pengguna internet. Di Indonesia, salah satu aturan yang mengatur aktivitas di ruang digital adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Tujuan utama Undang-Undang ITE adalah memberikan kepastian hukum dan dalam penggunaan teknologi informasi, melindungi hak masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan media digital. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan digital sehari-hari. Pertama, berhati-hatilah saat membuat atau membagikan konten di media sosial. Unggahan yang berisi fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau informasi palsu dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kedua, jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Hoax seringkali memicu keresahan di masyarakat. Sebelum membagikan informasi, pastikan sumbernya terpercaya dan telah terverifikasi. Ketiga, hormati privasi orang lain. Menyebarkan data pribadi, foto, atau informasi seseorang tanpa izin dapat merugikan pihak lain dan berpotensi melanggar hukum. Selain itu, pendengar, masyarakat juga perlu mewaspadai berbagai bentuk kejahatan cyber seperti penipuan online, pencurian identitas, peretasan akun, dan modus investasi palsu yang marak beredar di internet. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keamanan data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, serta tidak sembarangan memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dikenal.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon untuk selanjutnya pendengar. Hubungan antara Undang-Undang ITE dan kehidupan masyarakat digital. Di era digital saat ini, internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Berkomunikasi melalui media sosial, berbelanja secara daring, melakukan transaksi perbankan, hingga memperoleh informasi dilakukan melalui teknologi digital. Semakin luas penggunaan teknologi, semakin besar pula kebutuhan akan aturan yang mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital. Disinilah peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE menjadi penting. Undang-Undang ITE merupakan dasar hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Kehadiran UU ITE bertujuan menciptakan ruang digital yang aman, tertib dan bertanggung jawab. Tanpa aturan yang jelas, internet berpotensi menjadi tempat berkembangnya berbagai pelanggaran seperti penipuan, penyebaran hoax, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga pencurian data pribadi. Dalam kehidupan masyarakat digital, Undang-Undang ITE berfungsi sebagai pedoman bagi pengguna internet dalam berinteraksi setiap unggahan, komentar, foto, video maupun pesan yang dibagikan di dunia maya memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, masyarakat dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media digital dan memahami bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batas yang harus dihormati. Hubungan antara Undang-Undang ITE dan masyarakat digital juga terlihat dalam upaya perlindungan terhadap pengguna internet. Undang-Undang ITE memberikan landasan hukum bagi korban kejahatan cyber seperti penipuan online, peretasan akun, penyalahgunaan identitas maupun penyebaran informasi yang merugikan seseorang. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat dapat lebih aman dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, Undang-Undang ITE mendorong tumbuhnya budaya literasi digital. Masyarakat diajak untuk berpikir kritis sebelum membagikan informasi, memverifikasi kebenaran berita, serta menghormati privasi dan hak orang lain. Prinsip saring sebelum sharing menjadi salah satu bentuk penerapan nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan Undang-Undang ITE.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Spotify for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Ah? Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Ya, berdengar Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya masih di ulasan berkaitan dengan Undang-Undang UTE dan masyarakat digital ya. Pendengar, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman tentang etika digital. Tidak semua tindakan yang dianggap biasa di dunia nyata dapat dilakukan dengan bebas di dunia maya. Sebuah komentar yang menyinggung informasi palsu atau penyebaran data pribadi dapat berdampak luas karena internet memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan menjangkau banyak orang. Dengan demikian, hubungan Undang-Undang ITE dan kehidupan masyarakat digital sangat erat. Undang-Undang ITE menjadi payung hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Ya, sekaligus melindungi hak-hak pengguna internet. Sementara itu, masyarakat digital memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijak, menghormati aturan yang berlaku, dan menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, serta produktif bagi semua orang. Pesan utamanya adalah bijak bermedia sosial atau bijak bermedia digital bukan hanya soal etika, tetapi juga soal kepatuhan terhadap hukum. Semakin cerdas masyarakat menggunakan teknologi, semakin aman dan nyaman ruang digital yang dapat dinikmati bersama.

0: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau gak asin lebih asik tuh.
0: Sebenernya

0: Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
2: FYI, for yay info.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: Pesta Bola Dunia 2026 bukan sekadar ajang sepak bola, tapi perayaan terbesar yang menyatukan dunia. Dari jutaan pasang mata, dari berbagai negara, bahasa, dan budaya, semua tertuju pada satu hal, bola yang bergulir di lapangan hijau. Setiap pertandingan menyimpan cerita tentang perjuangan tanpa lelah, tentang mimpi yang dikejar, dan tentang harapan yang menggema di setiap sorakan supporter. Dari gol indah hingga detik-detik menegangkan, semuanya menghadirkan emosi yang tak terlupakan. Di Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya menyaksikan siapa yang menang atau kalah, kita belajar tentang kerjasama, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Dimanapun Anda berada, di rumah, di warung kopi, atau bersama komunitas, euforia pesta bola dunia selalu terasa lebih hangat saat dirayakan bersama. Inilah momen yang kita tunggu, momen yang menyatukan, menghibur, dan menginspirasi. Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah cerita dunia. Terus ikuti keseruannya hanya di RRI. Pesta Bola Dunia 2026, saatnya dunia bersatu.

0: Indonesia atau BANI dan Ketua Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum membahas permasalahan lahan antara TNI AL dan masyarakat di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Komisi 3 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan tentang RUU Polri. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 mengadakan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Hukum. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan, dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt, 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini, persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi, this.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat siang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Langkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia siang ini hadir menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: RTI for yay info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for yay info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan satu informasi dari laman KBRN rri.co.id berkaitan, ya, mendengar tabungan atau investasi, kenali perbedaannya sebelum memilih. Ya, pendengar, memiliki kondisi keuangan yang aman dan stabil menjadi harapan banyak orang untuk menghadapi masa depan. Karena itu, menabung dan berinvestasi sejak dini penting untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan finansial di kemudian hari. Meski sama-sama berkaitan dengan pengelolaan uang, menabung dan investasi memiliki perbedaan mendasar. Memahami perbedaannya dapat membantu menentukan strategi keuangan yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Apa itu tabungan? Tabungan merupakan produk perbankan yang digunakan untuk menyimpan dana dengan ketentuan penarikan tertentu. Fungsinya sebagai cadangan keuangan yang aman dan mudah diakses untuk berbagai kebutuhan. Menabung umumnya ditujukan untuk kebutuhan jangka pendek serta memiliki risiko yang relatif rendah. Namun pertumbuhan nilainya cenderung lambat dan terpengaruh inflasi seiring waktu. Lantas, apa itu investasi? Investasi merupakan penempatan dana pada aset tertentu dengan harapan nilainya meningkat di masa mendatang. Instrumennya beragam mulai dari emas, saham, reksadana, properti hingga mata uang asing. Berbeda dari tabungan, investasi umumnya ditujukan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Meski berisiko lebih tinggi, investasi menawarkan potensi keuntungan dan pertumbuhan aset yang lebih besar. Perbedaan utama tabungan dan investasi yang pertama adalah tujuan finansial. Tabungan dan investasi digunakan untuk memenuhi tujuan keuangan yang berbeda sesuai kebutuhan. Menabung umumnya dipilih untuk kebutuhan jangka pendek yang ingin dicapai. Sementara investasi lebih cocok untuk mewujudkan target keuangan jangka menengah dan panjang. Instrumen ini sering dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebutuhan nilai besar di masa depan.

0: Ya, pendengar, kami sampaikan
1: berita informasi pukul
0: 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kensi Sorenji Kempo Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorenji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawalunto. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasrul Liwanja dampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat menuju Sawalunto. Nasrul Liwanja yang akrab disapa Simpi Nasrul menjelaskan kontingen dari Kabupaten Berhawa Sejuk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Sekian lintas informasi, pendengar, dan selamat siang.
2: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
3: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita nantikan juga untuk dapat terhubung sama dengan Masjid Ruhama Takengon untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran hingga kumandang azan zuhur nanti untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Waktu zuhur kita pada pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup berikut. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Qum fasolli fa innas sholata syifa. Sholatlah kamu, karena sesungguhnya sholat itu adalah sehat.

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: PHDI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Ya baik pendengar, saat lagi akan kami hadirkan kabar seru nih di ruang dengar Anda.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan ke Berserluni Tarlo Rabu tanggal 3 Mei 2026. Saudara, inilah ke Berserluni selengkapi. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri Selang Mane Ioprum Sekretariat Daerah Munosan 2 Itar Lahan Rom Sertifikati bertempat I Kodok Umah Sakit Umum KIN membangun kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK. Selengkapnya Sawahan Mahyani.
2: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri Selang Mane Ioprum Sekretariat Daerah Munosan Ruwaitar Lahan Rum Sertifikati bertempat Ikuduk Umah Sakit Umum KIN membangun kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK. Penyerahan oyakin mendukung pembentukan pembangunan kantor BNNK di daerah ini. Sertifikatai terima langsung Orum Kepala BNN Provinsi Aceh, Dedi Tabrani. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri menyawahni momentum moya KIN memperkuat sinergi antara pemerintah daerah Orum BNN wan memberantas narkoba. Buat murum singa terjalin antara pemerintah daerah Orum BNN ini kena menjadi bukti keseriusan te wan meningkatkan status layanan BNN di Aceh. Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dedi Tabrani, mengucapkan berizin karena pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ngemudukung memperkuat layanan BNN di daerah ini. Ibrine tantangan paling cool pemberantasan narkoba oleh Aceh. Kena mengingat posisi strategis wilayah ini si berbatasan urum pepian daerah lain, termasuk Aceh Tenggara berbatasan langsung urum Provinsi Sumatera Utara. Karena oya Aceh Tenggara iharapan nguk mujadi daerah paling kuat menghadapi ancaman penyalahgunaan peredaran narkotika. Mahyani, Ari RRI Takengen munyawah nike Berserloni.
1: Wakil Bupati Benon Meriah Armia mengapresiasi deliwe antusiasme masyarakat wan berkorban I Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Wakil Bupati Benon Meriah Armia mengaspirasi deliwe antusiasme masyarakat wan berkorban I Idul Adha 1447 Hijriah menuruti meningkati jumlah korban menjadi simbol kebangkitan ekonomi masyarakat ari bencana alam I bulan November 2025 pas menerima kunjungan Kepala RRI Takengen Imam Taufik Rasamani. Armia menyahun partisipasi masyarakat wan berkorban menuruhan semangat ayu kin bangkit ari bencana. Pemerintah Kabupaten Benon Meriah menggelih 28 korban, sementara I sejumlah kecamatan jumlah korban sawah 1000 korban. Menurut Armia, atasi partisipasi oya menjadi indikator ekonomi daerah simului pulih dan semakin kuat. Lisa Dana, RRI Takengen menyawahni ke Berseloni.
1: Mari Idul Adha 1447 Hijriah rege sejumlah bahan pokok I Takengen mengalami penurunan. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Mari Idul Adha 1447 Hijriah, rege sejumlah bahan pokok I Takengen mengalami penurunan berdasarkan ari data Dinas Perdagangan per 2 Juni 2026. Lede caplak naik ari 30.000 menjadi 40.000 per kilo. Sementara kopi arabika biji kering meningkat ari 115.000 menjadi 145.000 per kilo. Sebaliknya, ara beberapa komoditas mengalami penurunan rege, agu kore kampung turun ari 150.000 menjadi 100.000 sarakorek, dengke ari 180.000 menjadi 160.000 per kilogram, nya tomat lokal ari 20.000 menjadi 15.000 per kilo. Penurunan pe terjadi agu lason, boncis, nya asam koyon si rege turun ibandingan minggu mane. Lisa Dana, RRI Takengen, munyawahni ke Berseloni.
1: Informasi selanjutnya, Kenshi Sorinji Kempo Aceh Tengah renya mematangan persiapan ken kejuaraan nasional Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Kenshi Sorinji Kempo Aceh Tengah renya mematangan persiapan ken kejuaraan nasional Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat sikase berlangsung di Kabupaten Sawah Lunto. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasrun Liwanja didampingi Dewan Penyantun Rasidin Urum Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi berencana kontingen ini beluh tanggal 19 bulan ini melalui jalur darat menuju Sawah Lunto. Nasrun Liwanja munyawahni kontingen ari Kabupaten Aceh Tengah hiperkuat 24 Kensi Urum Onom Pelatih Iprene keikutsertaan kejuaraan nasional antar Pemkota menjadi ajang uji kemampuan segergus munamah pengalaman bertanding atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Kejurnas Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat ini kene ajang bergengsi karena Sumatera Barat ikenalkin contoh wan perkembangan Kempo di Pulau Sumatera. Kene deli atlet nasional berprestasi lahir dari daerah Hoya, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting kin para Kensi Aceh Tengah mengukur kemampuannya segergus kin meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempo Aceh Tengah seni tengah wan tren kemenangan simu bangganan setelah berhasil mayu gelar juara umum Iprapora keopat Aceh 2025 urum perolehan 10 medali emas, 6 medali perak, Rumroa medali perunggu. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawah Nike Berserloni.
1: Biak saudara, enge kami sawahan kabar Serloni Ari RRI Takengon. Nantenan kabar Serloni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengon. Entilupan program kabar Serloni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Ajang paling bergengsi, Pesta Bola Dunia 2026. Catat ya, Pesta Bola Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selama lebih dari satu bulan, kita akan disuguhkan pertandingan seru dari tim-tim terbaik dunia yang siap memperebutkan gelar juara. Yang bikin makin spesial, edisi kali ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini jadi salah satu pesta bola dunia terbesar sepanjang sejarah, dengan lebih banyak tim dan lebih banyak pertandingan. Jadi, sudah siapkah menyambut euforia Pesta Bola Dunia 2026? Jangan sampai terlewatkan setiap momennya ya. Terus ikuti keseruannya hanya di RRI, Piala Dunia 2026, saatnya dunia bersatu dalam satu semangat.
2: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
3: Suka sekali, nobar, seru.
2: Piala Dunia paling berkesan?
3: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
2: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
3: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
2: Negara favorit?
3: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
2: Jagoan di Piala Dunia 2026?
3: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Day for Yay Info.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRTK yang dimanapun Anda berada, bagaimana kabar pendengar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat pendengar ya, dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas untuk hari ini. Dan pendengar kita di Pro Dangdut adalah kita gitu ya. Kami nantikan Anda ingin bergabung bersama kami untuk request lagu dangdut barangkali ya, lagu dangdut kesukaan gitu ya. Dan untuk salam-salam, ya langsung saja di nomor telepon kami di 0821-6585-4676. Dan juga boleh kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya baik pendengar, sudah ada yang bergabung. Ya assalamualaikum, selamat siang.
1: Dengan siapa di sana? Dengan Kak Selvi.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Dengan siapa di sana?
0: Ya, dengan Yati di sini di Studio Pro 1. Dengan siapa di sana?
1: Ya, dengan Sembering Cross dari BMC, Kak.
0: Ya, dengan siapa, Bang?
1: Dengan Sembering Cross dari BMC, Kak.
0: Oke. Sembiring Cross.
1: Iya, Kak.
0: Oke, Bang Sembiring. Sehat, Bang Sembiring?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Kakak sehat, Kak? Gua apa, Mam?
0: Enggak di sini Miga.
1: Mamam dulu baru siaran.
0: Betul. Isi apa, Bang? Isi amunisi gitu ya.
1: Iya, Kak. Ini siapa Kakak nih?
0: Yati nih, Bang.
1: Oh, Kak Yati. Ketikin Kak Selvi lah.
0: Selfie besok kayaknya.
1: Ya, suaranya mirip kali lah.
0: Ya, karena satu mic mungkin ya. Jadi suaranya agak-agak mirip gitu.
1: Iya, Kak. Sehat, Kak, kan?
0: Alhamdulillah, sehat, Bang Sembiring.
1: Kak, carikan cewek satu, Kak.
0: Cewek? Kalau biasanya, Bang, kan? Kalau mau dijadikan cewek itu sama orang tua loh, Bang.
1: Iya, sama kakak lah.
0: Kalau sama aku... Kalau sama Yati, Bang, kan kebetulan udah yang teman-teman itu udah berkeluarga semua,
1: udah,
0: Bang.
1: Udah ada yang punya.
0: Oh, udah sold out, Bang.
1: No, enggak maksud aku pun udah punya istri, anak gue pun udah 3, Kak. Kan ini tetangga lah, Kak.
0: Oh, loh, Abang ini.
1: Iyalah. Dia bujang.
0: Oke.
1: Enggak nyari kan cewek katanya.
0: Itulah. Tapi kalau yang lebih
1: mana
0: lebih
1: ada di Kota Kengon.
0: Kalau di Takengon kan banyak cewek, Bang.
1: Banyak deh rasa rumah, Kak. Saya Yati lah.
0: Kayak mana?
1: Biar rumah sama kakak lah.
0: Payah.
1: Atau ada tetangga.
0: Iya, tetanggaku nih lah, Bang. Udah nenek-nenek, udah...
1: Udah kawin semua?
0: Kebetulan di tetangga kami itu samping-samping rumah Yati itu, Bang, kan udah, apa namanya, udah ada anaknya pun, Bang.
1: Iyalah. Ya, minta lagu gak ya?
0: Oke, siap Bang Sembiring, apa lagunya?
1: Lagunya Keramat, Kak ya.
0: Keramat,
1: Roma
0: Irama ya?
1: Oke. Iya, Kak. Salam-salamnya yang pertama buat Kak Yati, semoga sehat selalu sama keluarganya.
0: Amin.
1: Buat Kak Ana, Kak Ayu, Bang Budi, Bang Hidru.
0: Iya.
1: Bang Sultan, Bang Aramiku. Aku lagi ya, Bang Joy. Kak Selvi, Kak Dasi.
0: Iya.
1: Pokoknya semua pendengar aja lah, Kak.
0: Oke, siap, Bang. Oke,
1: itu aja, Kak, ya.
0: Ya, Bang. Baik, Bang. Ya. Terima kasih.
1: Ya, kalau ada cewek tadi, apa, Kak? Ya.
0: Oke, nanti kita umumkan di radio nih, Bang.
1: Diumumkan.
0: Ya. Oke, siap. Umumkan lah. Siap. Ditunggu.
1: Mana tahu sama kawan-kawan nanti di radio ini kan.
0: Betul.
1: Nanti kalau ada orang yang minta nomor lu kasih kan aja, Kak, nomor ini, Kak.
0: Berapa nomornya, Bang?
1: 0853.
0: Ya, pendengar ini bisa dicatat ya. Ya, 0853
1: 7006.
0: Ya.
1: 3955.
0: Ke 955. Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin mencari jodoh, ya bisa hubungi nomor ini ya, Bang ya.
1: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bang Sembiring sudah bergabung ya bersama kami dengan jokes-jokesnya gitu ya. Ya, assalamualaikum. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang,
1: Prodang. Prodang lu, Prodang Dut adalah kita.
0: Iya. Bang Herman.
1: Iya, orang kampung, orang kampung.
0: Sehat, Bang?
1: Halo.
0: Iya, sehat, Bang?
1: Iya. Ada enggak nomor yang minta Pak Sendiring tadi?
0: Gimana, Bang?
1: Ada enggak nomor yang minta Pak Sendiring tadi?
0: Bang Sembiring kasih nomor, Bang. Bukan Yati yang minta nomor apa, bukan?
1: Iya, maksudnya dia kan minta nomor apa kan yang bisa bilang di rumah katanya. Nah, tolonglah, kan namanya sesama kan mau jangan tolong menolong.
0: Iya, kan dah dibilang tadi, Bang. Kalau ada nanti ya kita hubungi ya, Bang ya. Oke, mungkin sama Bang Herman ada gitu kan kenalan.
1: Sama jauh.
0: Iya, betul ya, jauh ya,
1: Bang. Sama jauh.
0: Betul. Jaraknya
1: minta ampun.
0: Jaraknya jauh sekali, belum lagi nanti ya. Di
1: sama aja nanti kalau saya ngasih di sini kayak meyakinkan kita orang sekampung, sama aja dikasih orang di blok ini kan Kota Pajar.
0: Itulah, Bang, berat di ongkos kita nih, Bang.
1: Berat di ongkos.
0: Iyalah, Bang Herman. Lagi sibuk apa nih, Bang Herman?
1: Coba?
0: Lagi sibuk apa, Bang?
1: Oh, lagi istirahat, baru saya makan siang.
0: Oke, keluarga sehat ya, Bang ya?
1: Alhamdulillah sehat kita semua.
0: Oke, Bang, langsung aja, Bang, ke?
1: Oh, oke, yang pertama buat Mbak Yati yang lagi tugas dulu kan. Kemudian Mbak Selvi, Mbak Ana, Mbak Nur, Bang Cibur, Bang Fajir, Bang Budi kan. Bang Semiring, mudah-mudahan yang dicarinya bisa dapat kan.
0: Iya, betul.
1: Kemudian Bang Bos, Bang Joy, Mas Don, Bang Imun, Bapak Tumba, Kak Amoy, Mas Selti, Mas Rica, Kak Yana, Bang Mamat, Bang Iwan, Kak Hatipah, Bang Riko kan, Bang Kedirun, Bang Amirun, Bang Sultan, Wati Tri di Galiatu, juga di Berasing, juga di Soeretil, dan Kak Nadia, Kak Mirawati kan, dan Buat Rini, Kak Gazira juga, Buat Indahana, Uyasin. Kemudian biar kawan-kawan kebagian waktu dari asam pergi aja lah kan.
0: Oke, siap, Bang.
1: Kemudian saya mau ini aja, sebuah lagu dari ini aja, dari siapa?
0: Ya, dari siapa, Bang?
1: Kabar dan Dosa ada nggak lagu ini dari Pak Haji?
0: Dari Pak Haji Roma?
1: Kabar dan Dosa ada nggak?
0: Insya Allah ada, Bang.
1: Apa coba tadi, dicek Wayati, kalau nggak saya tukar.
0: Oh, gitu. Oke. Sebentar ya, lagi dicek ini. Apa tadi, Bang? Kamar dan Dosa?
1: Kamar dan Dosa ada nggak?
0: Sebentar ya. Oh, ada nih, Bang.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oh, Kabar dan Dosa. Berarti itulah lagu yang untuk semuanya mudah-mudahan bisa dibagi dan menjadi lagu favorit ya.
0: Oke, siap, Bang Herman.
1: Salam sehat, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Herman, sudah bergabung. Ya, baik pendengar, masih akan kami temani pendengar yang melalui line telepon ya. Ya, Assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Betul, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, Bang?
2: Dari Bayu, dari Sumbali ini.
0: Oke, Bang Bayu. Sehat, Bang Bayu?
2: Alhamdulillah, sehat. Cuma belum ngopi nih.
0: Bolehlah berarti sambil ngopi dengerin apa radio, Bang?
2: Itulah, ini biarnya buat kopi yang kita dengerin Dangdutnya, kan?
0: Betul.
2: Ngerokos lagu, Mbak?
0: Ya, lagu apa, Bang?
2: Lagunya Pelaminan Kelabu.
0: Apa?
2: Pelaminan Kelabu.
0: Oke. Penyanyinya siapa tuh, Bang?
2: Ya?
0: Penyanyinya siapa tuh, Bang?
2: Pelaminan Kelabu kalau nggak salah Bang Megi itu.
0: Ya, Bang Megi Z ya.
2: Salamnya buat Mbak Penyeraja sama Bang Herman. Bek lu aja kupi, Bek mau Bek Tungut.
0: Iya. Bek Tungut ya.
2: Yaudah, semua buat Google RRI, semoga sehat-sehat lah.
0: Oke, siap, Bang Bayu.
2: Oke, Assalamualaikum. Selamat
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Bayu sudah bergabung bersama kami untuk request lagu ya, dan juga titip salam.

0: Ya baik pendengar, nanti akan kita lanjutkan ya dengan line telepon, masih dengan apa interaktif gitu pendengarnya. Baik pendengar, setelah lagu ini akan kita terima lagi telepon dari pendengar.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Kalau di Takengon, ya kayak mana di sana kak katanya? Ya, kalau di sini sama ya kak Reja ya, mendung-mendung entah mau hujan entah nanti mataharinya terbit lagi gitu kan, wallahualam. Ya tapi cuaca di sini masih mendung-mendung juga gitu kak Reja. Buat kakak selamat bertugas saja kak ya, terima kasih kak Reja. Jangan lupa putar lagunya, terima kasih. Oke, ditunggu untuk lagunya ya kak Reja ya. Senandung Rembulan ya kak ya. Ya, satu lagi dari Irwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Irwan, pendatang baru. Mau coba request lagu judulnya Denok, yang versi DJ. Salamnya buat penyiar aja, sehat selalu. Ya, terima kasih untuk Bang Irwan ya, salam kenal. Dan, apa nih? Buat Kak Yati semoga tambah cantik. Masya Allah. Lain kali kalau nelpon ku siapkan pantun buat kakak. Oke, ini kami tunggu loh Bang Irwan untuk pantunnya ya. Pendengar langsung saja ya untuk dua buah lagu judul apa nih? Pelaminan Kelabu. Ini request dari Bang Bayu tadi pendengar ya. Dan Senandung Rembulan. Ya, bagi Anda yang ingin menelpon, yang ingin bergabung untuk request lagu dan titip-titip salam gitu ya setelah yang lagu ini ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: saja di line telepon yang sama pendengar ya, di 0821-658546 dan juga melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut ada kita di Yati.
0: Iya, Mak Selfie. Iya kan? Halo Mak.
1: Halo.
0: Sehat Mak?
1: Kurang sehat dan diuy, tapi gabung rumah RI kira nih.
0: Anu kah demam ke mama?
1: Sehat sih dan diuy matuk diuy.
0: Oh matuk, nge ke anu mama uap, apa minum uap?
1: Udah lah, udah berobat ke apa, ke menteri, ke puskesmas, ke dokter mana kemarin dah lah.
0: Iya, tinggal tunggu sembuhnya aja mak gak?
1: Udah ada perubahan maksudnya ya, obat kampung pun banyak yang kasih resep, ada yang resep Kak Nur, resep Kak Fatma, resep yang di Yati yang belum.
0: Kalau Yati banyak minum air hangat aja mak.
1: Minum air hangat ya,
0: minum air hangat, istirahat yang cukup kan, makan apa, makan makanan bergizi gitu kan, buah,
1: iya, kurangi gorengan kata dokter.
0: Oh, itu betul
1: ya?
0: Itu betul, kalau kita batuk nih kurangi gorengan.
1: Jadi itu maksudnya Deka, kemarin gatal kali leher ini, gatalnya nggak ada lagi, tapi kok batuknya susah.
0: Iya gitu, memang kalau batuk nih Maga udah habis apa, tinggal bekas-bekasnya, terus kalau batuk pun mau lama sembuh tuh kan,
1: kayaknya ada luka lehernya ya. Suaranya udah berubah nih, volumenya.
0: Iya, nggak apa-apa. Itulah makanya minum apa, minum banyak-banyak, minum air hangat mak kan.
1: Iya,
0: buah-buah apa namanya itu, vitamin C yang banyak mengandung vitamin C itu dianjurkan itu kalau radang tenggorokan.
1: Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh deh ya.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh Mas Elvi.
1: Mama request apa lagu siang dari dari aja deh.
0: Ya, mana judulnya, Mak?
1: Timang-timang di rumah ini ya. Nyaranu nih dek, oi ke. Mau akhiri Mak Selvi ini, Radi, ya kira-kira dekat ke Amoyo ke. Ini tengah mengi ya. Minta request lagu dari Roma Irama ke. Dasi dan Bincu deh, Bo.
0: Apa, Mak?
1: Dasi dan Bincu.
0: Dasi...
1: Bincu dan Dasi kayak gitu lah.
0: Iya,
1: Dasi dan Bincu.
0: Iya.
1: Istimewa itu untuk adikku tadi di akhir-akhir atas, tetangga Kak Amo, yaitu adik Mama Andi. Itu pendengar setia juga, Dek, Bo.
0: Bo, Mak, Bo.
1: Adik question nih, yang mewakili Mak Selvi, mau request ini.
0: Selamat mendengarkan,
1: Dek, Bo, Dek, Mama Andi.
0: Wajinat,
1: Mama Andi dekat Kak
0: Amoy. Oke. Hanati pakai anu, Mak? Pakai mewakili.
1: Mak Selvi mewakili. Salam untuk Riyati, selamat tugas dan selamat siang, Kak.
0: Oke.
1: Dan penyiar lainnya, Bo.
0: Oke, siap.
1: Ya, untuk pendengar yang udah kirim salam, kembali salam. Yang belum, Mak Selvi kirim salam semuanya dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Spesial untuk Kak Fatma dan Kak Hafizah, ya.
0: Oke, siap.
1: Berizin deh, Yati, Bo.
0: Oh, Mak, urum-urum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan kami bacakan pesan WhatsApp 2 gitu ya. Dari Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yati. Waalaikumsalam Kak Yana, selamat siang. Kakak minta lagu ya, Kertas dan Api dari Mansur S. Salamnya untuk kakak yang lagi tugas, semoga sehat selalu, amin. Semoga Kak Yana juga dalam keadaan sehat selalu ya Kak Yana ya. Dan tetap semangat Kak Yana. Buat Kak Tum, Bang Mus, kasih tahu rumahnya dekat mana. Kami besok mau ngantar manten lewat Simbal. Mau tahu Kak Tum jual apa nih? Mana tahu Kak Tum jualan kan bisa singgah. Dan buat pendengar semuanya, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar, amin. Ya untuk Bang Mus ya, dan untuk Kak Tum ini ditanya Kak Yana ini rumahnya di dekat mana gitu ya. Besok Kak Tum mau ngantar manten katanya lewat Simbal. Mana tahu Kak Tum jualan kan bisa singgah katanya gitu ya. Oke, saling kontek-kontekan aja lah kalau gitu ya. Ya, satu lagi ada Mak Vita. Assalamualaikum Kak Yati. Waalaikumsalam Mak Vita. Ya, Mak Vita di bom mau request lagu dari Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Salam buat semua pendengar, buat Kak Yati semoga sehat selalu, berizin. Salam kembali buat Bang Herman, semoga sehat selalu. Oke. Ya pendengar, kami hadirkan dua buah lagu di ruang dengar Anda ya. Dasi dan Gincu. Ya, pendengar selamat siang menjelang sore pendengar. Selamat siang lah aja. Selamat mendengarkan.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit koranya, belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya pendengar, kami bacakan pesan WhatsApp dah pendengar ya. Ada Kak Mela di Kuyun. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Mela. Mau request lagu yang judulnya Tabir Kepalsuan dari Roma Irama. Oke, siap Kak Mela, saat lagi kami hadirkan ya. Ditunggu untuk lagunya. Ya, ada Bang Mus juga nih pendengar. Assalamualaikum Kak Yati. Waalaikumsalam Bang Mus. Kuhaba Bang Mus. Mau request lagu dari Dewi Purwati, Anggur Beracun. Salam buat semua, buat kakak selamat bertugas, semoga sehat selalu. Oke, kami bacakan nih, ada quote nih dari Bang Mus ya. Menyota sayang bu abih-abih, menyota gasih bu sempurna. Karena yang tak benci, golom apa ini? Golom tente paleh, ya Allah. Yang tak gasih pih, golom tente setia. Nyamunan Kak Yati. Oke, menan aja Bang Mus ya. Gimana lah pemikiran Bang Mus aja ini.

Kalau saya baik, Mas Lawan ya. Alhamdulillah sehat. Setelah gimana kabarnya Kak? Setelah sekian purnama akhirnya bisa ke kebun seperti biasa. Rupanya kemarin-kemarin kenapa Mas Lawan nggak bisa ke kebun? Ada terkendala apa ya? Seperti biasa.

sini kami habis hujan, hujan ringan Mas Lawan, dan ini masih mendung kayak kata Kak Yana tadi, mendung-mendung apa? Mendung-mendung manja Kak Yana ya. Oke. Mendengar?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya pendengar, 54 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di siang menjelang sore ini pendengar ya. Dan pendengar, saat lagi akan ada rekan Selvie akan melanjutkan informasi dan hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, stay tune terus, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Yati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia. Dadan Hidayana dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hart

Dewi Usung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini dalam membangun fondasi dan mengembangkan badan gizi nasional. Ia dipercaya Jokowi menjadi kepala badan

Ya, baik pendengar, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat edisi Rabu 3 Juni 2026. Senang sekali saya Selvi kembali hadir menemani ruang dengar Anda pada pukul 15 hingga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, akan kami temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program dan juga beberapa hiburan berupa lagu di siang menjelang sore hari ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

101 RRI Takengon. Senang sekali saya Sepi dapat kembali menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas. Selama satu jam ke depan kita akan membahas tema yang sangat penting bagi masa depan bangsa, yaitu mutu pendidikan martabat bangsa. Pendengar, tahukah pendengar bahwa kualitas pendidikan yang baik bukan

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia benar ada bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Megats pendengar, masih saya Lovita Mani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Cerdas dengan tema Mutu Pendidikan Martabat Bangsa. Nah, pendengar, banyak negara maju menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Mereka memahami bahwa sumber daya alam yang melimpah tidak akan berarti banyak tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari kualitas guru, sarana dan prasarana, kurikulum, hingga lingkungan belajar yang mendukung. Ketika pendidikan berkualitas tersedia bagi seluruh masyarakat, maka akan lahir generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah, serta memiliki karakter yang kuat. Di Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mulai dari pelatihan guru, digitalisasi sekolah, peningkatan literasi dan numerasi, hingga penguatan pendidikan karakter. Nah, pendidikan bukan sekedar memperoleh nilai tinggi atau ijazah. Pendidikan adalah proses membentuk manusia yang berpengetahuan, beretika, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Pendengar, bangsa yang maju selalu dihormati karena kualitas manusianya. Martabat bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan ekonomi atau teknologi, tetapi juga dari tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, menghargai perbedaan, serta memiliki semangat gotong royong. Melalui pendidikan, anak-anak belajar tentang kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air. Ketika nilai-nilai tersebut tertanam kuat, maka bangsa akan memiliki generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Martabat bangsa akan terjaga apabila masyarakatnya memiliki budaya belajar yang tinggi serta terus berupaya meningkatkan kemampuan diri. Nah, pendengar, guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sebutan ini tentu bukan tanpa alasan. Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan peserta didik. Di tangan guru yang berkompeten dan berdedikasi, proses belajar menjadi lebih menarik dan bermakna. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru yang terus belajar akan mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman. Saat ini, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Mari kita berikan apresiasi kepada seluruh guru yang terus berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Lingkungan keluarga yang mendukung akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan gemar belajar. Orang tua dapat berkontribusi dengan menyediakan waktu untuk mendampingi anak belajar, memberikan motivasi, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi tumbuh kembang anak. Ketika seluruh elemen masyarakat peduli terhadap pendidikan, maka kualitas generasi muda akan semakin baik. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Dengan kerjasama yang kuat, tantangan pendidikan dapat dihadapi secara bersama-sama. Di era digital menghadirkan banyak peluang sekaligus tantangan. Informasi dapat diakses dengan mudah hanya melalui telepon genggam. Namun, tidak semua informasi yang beredar memiliki kualitas yang baik. Disinilah pentingnya literasi digital. Peserta didik perlu sesekali, maksud kami, dibekali kemampuan untuk memilah informasi, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi secara bijak. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan justru mengurangi minat belajar. Sekolah dan keluarga perlu bekerja sama dengan mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak. Harapannya, pendengar, generasi muda Indonesia mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan akan semakin relevan dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai leluhur bangsa.
Nah, tidak terasa mendengar kebersamaan kita dalam program Indonesia Cerdas hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan kita dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan fondasi utama dalam menjaga martabat bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, berintegritas, serta mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama, karena kemajuan bangsa dimulai dari ruang belajar yang berkualitas. Dan saya Selvi pamit undur diri. Terima kasih untuk rangkaian program Indonesia Cerdas di sore hari ini. Dengan tema yang kita angkat sore hari ini, yaitu mutu pendidikan martabat bangsa. Dan sampai berjumpa untuk program-program berikutnya hingga nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Selvi.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And for another fine save from Yashin.
5: Ya, pendengar Prosatu RRI Takengon, saatnya selfie temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga kita nantikan waktu berkumandangnya azan asar untuk kerah Takengon sekitarnya pada pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat.
6: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
7: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
6: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.

بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله

0: Anda.
1: Ya, baik pendengar Prosat RR Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk kerah takengon sekitarnya. Saatnya kita hentikan aktivitas kita sejenak dan saatnya kita laksanakan ibadah sholat asar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Dan juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk para pendengar yang sedang menjalankan ibadahnya. Dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RR Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
1: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
0: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
1: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
0: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
1: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
0: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
1: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
0: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
1: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
0: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
1: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
0: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
1: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
0: Kamu akan memanggil malaikatmu

0: Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite tuan rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schillesman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
1: Unforgettable celebration.
0: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

Masih dalam rangkaian program Gayu Sore ini, pendengar akan saya temani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya petakan informasi di sore hari ini untuk para pendengar. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau VPMBG, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, menetapkan penurunan radius zona rekomendasi Gunung Burni Telong dari sebelumnya 3 km menjadi 2 km dari kawah. Keputusan tersebut tertuang dalam laporan khusus nomor 955.lab/gl.03/bgl/2026 tentang penurunan radius zona rekomendasi Gunung Burni Telong per tanggal 1 Juni 2026. PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan bahwa hingga saat ini tingkat aktivitas Gunung Burni Telong masih berada pada level 2 atau waspada. Namun berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental, aktivitas gunung api menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Pengamatan visual menunjukkan bahwa aktivitas hembusan asap kawah tidak teramati hingga saat ini. Sementara itu, aktivitas kegempaan yang sempat mengalami fluktuasi sejak Maret 2026 menunjukkan penurunan sejak pertengahan Mei 2026. Jumlah gempa vulkanik dalam tercatat menurun dari rata-rata 6 kejadian per hari menjadi sekitar 3 kejadian per hari. Selain itu, potensi berbahaya masih dapat berupa erupsi yang dipicu gempa tektonik di sekitar gunung maupun erupsi freatik yang dapat terjadi tanpa didahului peningkatan aktivitas kegempaan yang signifikan. VPMBG juga mengingatkan adanya potensi ancaman gas vulkanik di sekitar area fumarol dan solfatara. Oleh karena itu, pendengar, masyarakat maupun pengunjung diimbau untuk tidak berada di kawasan tersebut terutama saat cuaca mendung atau hujan karena konsentrasi gas dapat meningkat dan membahayakan keselamatan. Dengan kondisi aktivitas saat ini, PPMBG merekomendasikan masyarakat dan pendaki untuk tidak mendekati area kawah Gunung Burni Telong dalam radius 2 km dari kawah serta tetap mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi dan Pos Pengamanan Gunung Api Burni Telong. PPMBG menegaskan bahwa tingkat aktivitas Gunung Burni Telong akan terus dipantau secara intensif dan dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan visual maupun kegempaan yang signifikan. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1.234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

93 Megahertz pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini. Pendengar, informasi selanjutnya, Wakil Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Armiyah secara simbolis menyerahkan bantuan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu di awal sedekah Bandar Meriah pada Rabu 3 Juni 2026. Program bantuan modal usaha tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bandar Meriah melalui Baitul Mal Kabupaten setempat. Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Bandar Meriah Rizwan Dika Putra SSTP MAP serta Ketua Baitul Mal Kabupaten Bandar Meriah Dr. Andes Nawawi. Dalam arahannya, Wabub Armiyah menyampaikan pemerintah Kabupaten Bandar Meriah terus berupaya menghadirkan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Salah satu fokus pembangunan daerah, kata dia, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan usaha produktif. Menurutnya, bantuan yang diberikan merupakan modal awal untuk mengembangkan usaha mikro yang telah dirintis masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang telah direncanakan, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Armiyah berharap semakin banyak masyarakat yang mampu bangkit secara ekonomi sehingga kesejahteraan keluarga meningkat dan angka kemiskinan di Kabupaten Bandar Meriah dapat terus ditekan. Di akhir sambutannya, orang nomor 2 di Kabupaten Bandar Meriah itu mengajak seluruh penerima bantuan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memanfaatkan peluang usaha yang ada di lingkungan masing-masing guna mengembangkan usaha yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional.

0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk keenam kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
1: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
2: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
3: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi.

0: Pendengar Prosatu RRI Takengon, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Lintas 17 bersama Prosatu RRI Banda Aceh edisi Rabu 3 Juni 2026, dan kami mengucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya.
1: Menunjukkan pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, untuk berikutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Lintas 17 berjaringan, akan kami persembahkan dari Studio Prosatu RRI Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekor

0: Wil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan Rumah Lentera Habibi jalin kerjasama penguatan literasi serta pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata Pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Radio Republik Indonesia Banda Aceh menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi untuk memperkuat kolaborasi di bidang siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh dan Yayasan Rumah Lentera Habibi resmi menandatangani MOU terkait kolaborasi program siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala RRI Banda Aceh Musin Zain dan Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisyah di Banda Aceh Rabu 3 Juni 2026. Kerjasama tersebut bertujuan memperluas edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran dan kegiatan literasi yang berfokus pada isu perempuan dan anak. Kepala RRI Banda Aceh Musin Zain mengatakan kolaborasi antara kedua pihak sebenarnya telah terjalin sejak lama, khususnya melalui program siaran yang membahas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisyah menyebut kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan informasi dan memperkenalkan lebih luas program-program yang dijalankan yayasan kepada masyarakat.
2: Kita dari Rumah Lentera Habibi sangat berterima kasih kepada RRI karena sudah mau melakukan kerjasama khususnya dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi, karena salah satu target kita sebenarnya adalah terkait visibility. Kita pengen Rumah Lentera Habibi ini bisa lebih banyak dikenal, kemudian juga karena fokusnya adalah terkait isu perempuan dan anak, kita pengen banyak masyarakat juga lebih sadar terkait isu perempuan dan anak dan lebih prihatin terhadap isu-isu yang sedang berkembang terkait perempuan dan juga anak.
1: Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap edukasi mengenai literasi, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak, serta meningkatkan budaya literasi di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata Pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar, dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada Selasa kemarin sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang remaja bernama Razi Fahreza berusia 13 tahun, korban yang terseret arus saat mandi di pantai Pulau Kapuk, Kecamatan Luhuk, Kabupaten Aceh Besar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa kemarin, sekitar 500 meter dari lokasi terakhir dilaporkan hilang. Korban diketahui merupakan warga desa Dayah Calu, Sigli, Kabupaten Pidi. Korban terseret arus saat mandi bersama keluarganya di objek wisata pantai Pulau Kapu, Lohonga, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu 31 Mei lalu. Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Banda Aceh, Rizky Yanda, mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian hingga hari ketiga.
4: Operasi SAR di Pulau Kapu hari ketiga dengan korban atas nama Razi Fahreza, umur 13 tahun. Korban telah ditemukan sekitar 500 meter dari LKP. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang berada di PD.
3: Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi personil menjadi dua tim. Tim pertama melakukan pencarian menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian, dan tim kedua menyisir bibir pantai. Upaya pencarian membuahkan hasil pada kemarin ketika korban ditemukan terdampar sekitar 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Selanjutnya, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah duka. Atas peristiwa kejadian ini, Basarnas mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan wisata pantai untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca, arus laut, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak guna menghindari terjadinya kecelakaan serupa. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mendorong seluruh kampung atau desa dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Selengkapnya dilaporkan kembali oleh TC Maulidia Putri.
5: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Gampong Mulia, SIPGAM, sebagai langkah nyata transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat gampong. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses langsung oleh warga bahkan melalui smartphone. Pihaknya berharap model layanan digital seperti SIPGAM dapat menjadi inspirasi dan diterapkan secara bertahap di seluruh gampong Banda Aceh. Adapun dengan semangat kolaborasi dan inovasi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin modern, efektif, dan benar-benar dekat dengan masyarakat.
6: Di 5 jurung itu pasang CCTV semuanya. Jadi siapa yang lalu lalang masuk kampung, keluar kampung, jam berapa. Itu juga persoalan-persoalan pelanggaran syariat, persoalan kebersihan. Jadi yang udah ini kira-kira yang perlu kita support dari kota untuk Gampong Mulia harus mungkin dilihat mana untuk percepatan penyempurnaan. Kira-kira fitur-fiturnya masih ada yang perlu ditambah, mana yang perlu diskusikan sama yang bangun.
5: Untuk diketahui, Gampong Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pemerintahan Gampong dapat memanfaatkan sistem tersebut untuk kebutuhan surat-menyurat digital, data penduduk terpadu, statistik, inventaris aset gampong, media, dan mempublikasikan informasi langsung ke warga. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Berdengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dengan membangun kesadaran masing-masing agar lingkungan tetap bersih. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
7: Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pihak sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara bersama-sama. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan mengatakan masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah di tempat yang tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air hingga potensi banjir.
8: Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya. Jadi yang kedua, harapan kita semua pihak harus berpartisipasi menjaga kebersihan daerah. Bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat dan dunia usaha itu wajib menjaga kebersihan sampah.
7: Dahlan menegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Ia menilai Pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya serta mendukung program kebersihan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Loksmawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Energi Mahasiswa Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualim, yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
9: Dewan Energi Mahasiswa DEM Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Mualim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Langkah ini dinilai strategis agar pengolahan gas alam tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Presiden DEM Aceh Faida Rianda menyatakan bahwa temuan cadangan gas besar di South Andaman harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Sri Aceh seperti pada kejayaan gas Arun dulu. South Andaman adalah peluang besar, maka pengolahannya tidak boleh hanya fokus pada kejar target produksi nasional, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
10: Kita memandang pengembangan South Andaman sebagai momentum penting untuk membangun kembali pondasi industri Aceh yang pernah berjaya pada masa produksi gas Arun dahulu. Menurut kita, keberadaan cadangan gas besar di South Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Potensi besar ini harus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Aceh khususnya. Membuka lapangan kerja yang luas, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat perekonomian daerah dalam jangka yang panjang.
9: Faizal mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi pusat industri raksasa di Indonesia dengan adanya perusahaan seperti PT AEF, PT KKA, dan PT Pupuk Skandar Muda. Pada saat itu, gas tidak langsung diekspor mentah-mentah, melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Loksmawe. Pengalaman sukses ini yang ingin diulang kembali. Oleh karena itu, ia mendorong skema pengelolaan di darat atau onshore karena akan menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding di laut. Bisa menghidupkan sektor konstruksi, logistik, transportasi, dan UMKM di sekitar pabrik. Serta gas bisa langsung diserap oleh industri lokal di kawasan ekonomi khusus atau Kearun Loksmawe, bukan langsung dibawa keluar Aceh. Maka langkah ini juga dinilai sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja dari daerah. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Mendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kontingen Sorinji Kempu Aceh Tengah terus melakukan berbagai persiapan sebelum turun dalam kejurnas Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung pertengahan Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
11: Kensi Sorinji Kempu Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Luntu. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Sempai Nasrun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawa Sejuk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional.
12: Kempu Aceh Tengah!
11: Menurutnya, kejurnas Sorinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempu di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempu Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora keempat Aceh tahun 2020. 5 dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempercepat pengerjaan jalan Tangsaran di Kabupaten Gayolues tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas oleh masyarakat. Karena itu pihaknya bersama Polantas setempat rencanakan pengaturan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
13: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tangsaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan.
14: Rencana kita memang, kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total.
13: Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda
0: pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Eh. Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbang TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang berlangsung di Mako Lanudal Sabang tersebut berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
16: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Sabang menggelar bakti sosial donor darah di Mako Lanudal Sabang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam kegiatan tersebut, panitia berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung yang telah ditetapkan. Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Pelaut Iwan Purwanto mengatakan, donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran pusat penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi terhadap ketersediaan stok darah. Kegiatan tersebut turut melibatkan PMI Banda Aceh dan Blood for Life Foundation atau BFLF Kota Sabang. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, aparatur sipil negara, hingga personil TNI dan Polri.
17: Ini dilaksanakan serentak di jajaran pusat penerbangan Angkatan Laut, dikarenakan ini merupakan rangkaian dari HUT ke-70 pusat penerbangan Angkatan Laut. Untuk target kemarin kami sudah koordinasi dengan PMI Banda Aceh maupun PMI Kota Sabang, kami menargetkan sebanyak 150 kantong darah. Nanti rencana dari PMI Banda Aceh yang akan mendistribusikan berapa-berapanya dari mereka, berapa ke Banda Aceh, berapa ke Kota Sabang.
16: Menurut Iwan, tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Ia menyebut masyarakat umum menjadi kelompok pendonor terbanyak, disusul ASN, personil TNI Polri, serta pegawai dari sejumlah instansi di Kota Sabang. Meski belum mencapai target yang ditetapkan, jumlah kantung darah yang berhasil terkumpul dinilai cukup membantu dalam mendukung ketersediaan stok darah. Seluruh darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola dan didistribusikan oleh PMI sesuai kebutuhan masyarakat. Selain donor darah, Lanudal Sabang juga menyiapkan sejumlah kegiatan lain dalam rangka memeriahkan HUT ke-70 penerbangan TNI AL. Di antaranya, ziarah di perairan Sabang untuk mengenang personel yang gugur dalam kecelakaan pesawat serta kegiatan tasyakuran. Melalui kegiatan ini, Lanudal Sabang mengimbau masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam donor darah karena setetes darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama yang membutuhkan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil terbakar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Salihin Barus.
15: Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway bandara Syekh Hamzah Fansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Fansuri Kabupaten Aceh Singkil melalui Pengawas Operasional Bandara atau Operasional Teknik Pahrul membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrul, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850.
18: Dapat info dari personil keamanan bidang AFSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16.48, dan ketika di lokasi itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850.
15: Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci. Akan tetapi, untuk luasan lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
19: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh edisi Rabu 3 Juni 2026. Dan saat ini pendengar sudah kembali lagi bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon. Karena informasi dan inspirasi bersama saya Zelvi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini Harmoni Senja di RRI. Dan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo siap hadir di ruang dengar Anda menemani aktivitas para pendengar di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

93 MHz mendengar Salpi Temani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu sore ini Harmoni Senja di RRI. Pendengar, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Guantipmas, personel Polsek Bandar melaksanakan patroli rutin di sejumlah kampung yang berada di wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah pada Rabu 3 Juni 2026. Patroli dilaksanakan oleh personel piket Makopolres Polsek Bandar yakni Aibda Sabri Zaini dan Aibda Elbia Konadi dengan menyasar lokasi rawan tindak pidana serta pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Di antaranya Kampung Puja Mulia Tawar Sedenge, Janarata Pondok Baru, Mutiara, dan Bener Kelipah Utara. Dalam patroli dialogis tersebut, personel menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas kepada masyarakat seperti pentingnya memasang kunci ganda pada kendaraan saat diparkir, serta menjaga kerukunan dan keamanan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi gangguan Kamtipmas maupun bencana alam di lingkungan masing-masing. Kegiatan patroli berlangsung aman dan lancar serta situasi wilayah hukum Polsek Bandar terpantau dalam keadaan kondusif. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id. Tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: trivia Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tim cek fakta liputan 6.com menemukan postingan artikel yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Israel uji coba rudal di Indonesia. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 24 Mei 2026. Penelusuran cek fakta liputan 6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah situs berita wartaekonomi.co.id dengan foto dan waktu yang sama dengan postingan. Namun dalam artikel asli berjudul Prabowo tuai pro kontra tapi sudah lakukan 3 hal besar untuk rakyat. Artikel asli sama sekali tidak membahas terkait izin uji coba rudal Israel di Indonesia. Artikel asli membahas pernyataan pengamat kebijakan publik Muhammad Said terkait pro kontra kepemimpinan Presiden Prabowo. Di sisi lain, tidak ada informasi kredibel yang menyebut Presiden Prabowo memberikan izin pada Israel untuk uji coba rudal di Indonesia. Nah, kesimpulannya pendengar, postingan artikel yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Israel uji coba rudal di Indonesia adalah hoax alias tidak benar. Dan lagi-lagi kami mengimbau kepada seluruh pendengar dimanapun pendengar berada untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu sore ini Harmoni Senja di RRI hingga tepat pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: RTI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

R+1 RRI Takengon pada pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Selfie menemani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986 dan 2022.

0: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
0: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

الله أكبر الله.

0: Ada.
1: Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

Waktu Indonesia Barat selesai sudah tugas FM menemani ruang dengar Anda pada edisi Rabu 3 Juni 2026. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan tepat pada pukul 19 nanti akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti malam tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua.

0: semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
1: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
2: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
1: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
3: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perlengkapan siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan berdasar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Proti.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
5: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Apakah setuju?
7: Setuju.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
8: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
9: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
10: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
8: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
12: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
12: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
13: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain
7: kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
12: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
12: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
12: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
12: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jamaah haji yang merupakan jamaah haji lansia. Dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Azhar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya pihak maskapai, lanjut Dhanil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhats mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung. Langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar, jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。
23: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
22: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah, dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat malam pendengar semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya di hari ini, di hari Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Budi di sini yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dengan beragam rangkaian program bersama 93 FM Pro 1 RRI Takengon ya. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana, nanti saat lagi kita akan ikuti program Mimbar Agama seperti biasa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam kali ini dengan tema Menjaga Lingkungan Tanggung Jawab Seorang Mukmin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga lingkungan, tanggung jawab seorang mukmin. Lingkungan adalah amanah Allah yang harus dijaga. Alam semesta diciptakan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dipelihara. Kerusakan lingkungan akan berdampak pada kehidupan manusia, hewan, dan seluruh makhluk di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum 41. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan alam terjadi karena ulah manusia. Oleh karena itu, seorang mukmin harus bertanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap lestari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menabur benih, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga dan merawat alam adalah bagian dari ibadah. Menanam pohon, menjaga kebersihan, dan melestarikan lingkungan adalah amal yang bernilai pahala. Menjaga lingkungan dapat diwujudkan dengan hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air dan energi, menjaga kebersihan masjid, rumah dan jalan, menanam pohon dan merawat tanaman, serta menghindari perbuatan yang merusak alam, seperti pembakaran hutan atau pencemaran. Dengan menjaga lingkungan, kita bukan hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab seorang mukmin. Dengan menjaga alam, kita menjaga kehidupan, memperkuat iman, dan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga lingkungan, melestarikan alam, dan menjadikannya sebagai ladang amal yang penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik mendengar, demikian telah kita ikuti tadi mimbar agama di edisi malam kali ini dengan judul Menjaga Lingkungan Tanggung Jawab Seorang Mukmin, ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Takengon, dan sama-sama juga nanti kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan selamat malam pendengar semuanya. Sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional ya, di edisi malam kali ini yang akan dipandu dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Di malam ini menghadirkan bintang tamu Donil X Neo ya. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ya, gitu. Gue mulai nge-rap ya dari tahun 93.
2: 93. Itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang ngadain, terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
2: Oh, gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
2: Oh,
1: tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
2: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi
2: okay.
1: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
2: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk star-nya ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
2: Oh, iya iya iya iya iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
2: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu
2: ya gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga gak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga gak tahu.
2: Seriusan?
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
2: waktu itu ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu lagi.
2: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Donil X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Donil ya.
1: Yep.
2: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, tadi boleh atau boleh?
2: Donil
1: nama gue.
3: Tadi boleh atau bos? Tadi kata nadanya itu
2: bos.
1: Bos judulnya.
2: Oh, bos judul lagunya.
3: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
2: Apa dong?
3: Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
2: Oke. Emang iya.
1: Benar.
3: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
2: Oke.
3: Ya, bagaimana nih bos dengan buruk ini?
2: Jadi pertanyaannya apa nih?
3: Ya, pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
2: jadi kenyataan gitu ya,
3: kerjanya sedikit ringan terus gajinya seperti bos begitu.
2: Oke, okay. Siap,
1: jadi doa ya.
2: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
3: Iya.
2: Oke,
1: okay. Albert.
2: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
2: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benny Jo.
4: Oke,
2: sama deh. Bang Don, Mas Donil.
4: Satu Donil Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
4: Ah ini Bang, ini aduh ini lagunya banyak, ada Tenotini, Jumat lagi tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
4: Itu album lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet.
2: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
4: Itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
4: Bung Yudi salam.
2: Silakan.
4: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana, Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang,
2: Kayak
4: Gilang di Kertasono.
2: Siap.
4: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
2: Udah tiga doang.
4: Mas Yudi, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
2: Halo.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Yang cakep dan baik hati.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil Neo.
5: Halo, Mas Donil Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom?
5: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
5: Ya, saya ingin bertanya, makanan Mas Donel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
2: berkicau
5: stamina suara dan stamina tubuhnya?
2: Oke.
5: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Donel ini ya?
2: Oke.
5: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
2: Siap.
5: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
2: Siap. Oke.
5: Okay. Bagi-bagi salam Bang Yudi.
2: Iya, tiga orang ya.
5: Salam boleh.
2: Boleh.
5: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
2: Siap.
5: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi. Juga Putra Mazenda, Bang Leman.
2: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
2: Oke.
5: Okay. Ruang rindu.
2: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
6: Mana pasanganmu, Ko?
2: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
6: Iya, terima kasih.
2: Fansnya Oma-Oma loh Bang Donil ini.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
2: Donil.
6: Ah, Donil ya. Donil. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
6: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa kenapa, Bu?
6: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
6: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
6: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
6: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
6: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal gitu
1: iya,
6: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
6: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
6: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
6: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
6: Ya.
1: Mm-hmm. Wah itu susah Bu.
6: Ya, pernah kita mau pernah nggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
2: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
6: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
2: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
2: Ditungguin ya nanti jawabannya Yudi, ya.
6: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
2: Oh iya dong.
6: Oke, deh, boleh salam. Bisa tolong ya.
2: Iya, tiga aja ya Bunda.
6: Empat dong ah kamu.
2: Enggak,
6: ini.
2: Ntar aku ada diomelin.
6: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
2: Siap.
6: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
2: Oke. Okay.
6: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
2: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
6: Pak Mawati kan ya?
2: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Ya. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Ya. Oke, terima kasih Om Ana.
6: Mengerti?
2: Mengerti.
6: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
7: Semoga sukses selalu.
2: Amin,
7: ya,
2: amin, amin.
7: Sama Bung Daniel.
2: Siap.
7: Ya. Ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh, kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
7: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
7: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan kemarin okay. Udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Iya. Siap.
7: Tanya ini hip hop ini.
2: Iya.
7: Oke. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel, kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke.
7: Okay. Semoga sukses selalu.
2: Amin.
1: Ya, ya.
7: Mas Daniel kedepannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
7: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Donil.
8: Mas Yudi Ismail.
2: Waalaikumsalam.
8: Ya.
1: Waalaikumsalam.
8: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
1: Ya.
8: Iya, oh, begini Bang.
1: Ya.
8: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
8: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya
1: sih. Enggak.
8: Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
2: Heeh.
8: Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Nge-rap.
8: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
2: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
8: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya
8: Bang. Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Bang Kang Ahmad yang di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima kasih.
8: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo.
9: Selamat malam kembali.
2: Yeah, siap, iya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
9: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
2: Dengan saya Donil. Bang Donil X Neo.
1: Ya.
2: Apa pertanyaannya ini?
9: Bintang tamunya siapa, Mas?
2: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
9: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
2: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
9: Boleh Mas Ano salam Mas.
2: Silakan tiga orang. Halo.
9: Boleh salam.
2: Iya silakan Pak, tiga orang.
9: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
9: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tangga Mus Lampung.
2: Oke, okay. Satu lagi.
9: Ada juga saudaraku di Tangga Mus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
9: Bagi semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke.
9: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo.
1: Melabo.
2: Ada Pak Kasiman ya? Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Donil.
10: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, ditunggu ya nanti ya.
10: Pak Donil.
2: Oke. Okay.
10: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta untuk yang terakhir.
2: Nanti ditunggu ya.
1: Siap.
10: Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
11: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
11: betul.
2: Iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke.
12: Aduh.
2: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi
2: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
2: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
1: ya begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tono Tini yang dapat
2: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini makan nasi dong pasti.
2: Nasi dong nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya.
1: Nasi.
2: Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh adalah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang, gue denger liriknya, terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
2: Ya, tapi di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, ya nggak sih? Yang penting mirip aja gitu.
2: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
2: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya?
1: Enggak.
2: Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
2: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak weh.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujur pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih, ya udah. Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, nggak
2: belajarnya lama ya?
1: Nggak sebentar juga, ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu, ya.
2: Masih
1: lagu,
2: ya?
1: Untuk penyanyi-penyanyi gitulah. Nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah, ide segala macem. Ya sama kerja di
2: apa, salah satu radio.
1: Broadcasting, ya. Jadi broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya, ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya?
1: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya itu 7 tahun itu belajar rap gue.
2: Oh iya.
1: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Ya itu tahun 2013 yang terakhirnya.
2: Oh siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
2: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
11: Oh. It's another one.
12: Gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo. Ya. Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Neo. Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
0: Oh,
2: iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo yo ya, yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan.
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang gelap tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Adik Willy selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, Jordi. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
3: Ex Neo.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
0: mani,
4: salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu mobil lewat Madu.
0: Siap.
5: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Teteh.
5: Yo. Selamat malam.
3: Iya, Madina.
5: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Donil yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil dan salam
3: juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan Yudi.
1: Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya.
3: Ya Ayu, halo Ayu.
6: Ya selamat malam Bang Donil.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rapper. Rap apa namanya?
3: Iya rap ya.
6: rap ya, ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, sudah kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat ya, sukses ya Bang Dari ya.
3: Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
6: Terus saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satria Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi. Selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Bang Rindu Memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong Jo.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya Bang Daniel
3: Donial,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, okay. Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya Bang.
3: Dijawab ya.
7: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Binijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Yes.
0: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Silakan ya.
0: Silakan.
8: Siap. Abang?
0: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catat ya. Yeah. Dia bas, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Ada 3.
1: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima
8: SMP
0: kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Okay. Janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam. Nah, jadi, katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
3: Hari 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
3: Ya. Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya sih. Oh,
3: karena
0: gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya enggak.
1: Kalau itunya kan
3: satu melodinya waktu, kan. Iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada mas. Kesulitan tinggal ustaz masing-masing.
0: Betul. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program lokal rap ya?
3: Gitu di tempat kerja, tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya, Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna,
1: Poundra Karna.
3: Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak juga ya, pokoknya itu kan banyak, lupa
3: banyak, sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin manca?
3: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum.
1: Malaysia,
3: belum.
1: Singapura, ya.
3: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin. Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunian enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Di semua komplit. Festival
3: ya? Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung
1: ya?
0: Lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang pokoknya seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip dut ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia pokoknya.
1: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Mungkin lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu. Panutan kita-kita lah.
1: Iya, 93-an.
3: Panutan kita-kita lah.

0: menatapku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya ku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak hati.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap tuh bisa diterima menjadi musik.
2: Oh iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
3: kan.
2: Betul.
3: Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke
3: ya gitu. Benar. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love ya untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh platform ya.
0: Ini platform Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Jauh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember,
0: Jember ya.
2: Oh,
3: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya,
0: tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling
0: ya,
3: di paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena
2: ya,
3: IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga
2: loh.
0: Pernah.
2: Ya, tenang aja Mas Doni. Kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum dari menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Woi. Kalimat ini aku suka,
3: muke
2: lu jauh.
3: Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang enggak punya duit tapi bisa
0: gitu
3: beli kaset
0: ya?
3: Bingung saya
2: mah.
3: Iya, asli lo bingung mah itu.
2: Ya.
3: Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya, bener-bener.
3: Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis sih, gila orang lagi pada susah ini.
0: Gak perlu
3: malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lah.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu tahun berapa?
3: Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe
2: Buni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005
3: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Neo. Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya <soalnya. laughs> makanya. Siap. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi
2: ada
0: di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap. Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Iya.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
1: Iya, ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya yang lain tuh ada
2: siapa
3: salah
2: aja satunya
3: ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya
3: di toko-toko
2: mas,
3: kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu. Oke.
3: Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan. Iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan enggak enak dengernya gitu. Denger,
0: gitu ya. Oke.
2: Harus pas,
0: Mas.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo
3: itu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Bener.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa. Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
0: Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah, mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, Wani Biro.
0: Gimana?
1: Nggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Okay.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu?
0: Okay. Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
2: Oke ya, terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Lah gitu. Ya enggak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Ita, semuanya.
0: Iya. Amin.
1: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap. Soalnya, siap.
2: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Mas Donil dilanjut ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo, Pak Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang murid pilih, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh,
0: lagu apa tuh?
1: Silakan.
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
4: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah penelpon 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Selamat malam.
5: Ini dengan Pedro.
1: Pedro
5: di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa sini itu sih.
0: Oke.
3: Oke.
0: Sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya. Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
2: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
2: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
2: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung. Agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat
1: kayak mirip sekilas gitu,
3: kok kayak mirip sih ya suaranya Daniel, gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh
3: kayak
1: iya
3: gitu,
1: iya benar-benar.
3: Kayak
1: iya.
3: Gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing. Ada cirinya,
6: ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat bertiga lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Oke. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya ya.
0: Po ame ame
1: belagu kuku ya. Pokoknya udah Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Belagu
2: kupu-kupu siapa makan nasi kalau minum susu itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wah, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus. Yudi.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget,
2: Mas. Berasa umurnya masih muda ya.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali. Rabu.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional di malam hari ini yang tadi dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu malam ini Donil X Neo ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, selanjutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus di malam hari ini tentunya di program musik dan budaya hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama Budi juga di sini pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

FM Pro 1 RRI Takeng on kanal informasi dan inspirasi. Ya, berjumpa kembali kita di program musik budaya pendengar di edisi malam hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu timur ya. Rangkaian lagu-lagu timur yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Nah, di program musik dan budaya juga seperti biasa kami selingi dengan topik-topik di malam hari ini yang bisa dibilang cukup menarik lah ya. Nah, berhubung kita temanya tentang musik timur, jadi kita coba kulik lagi nih di adat budaya Bugis ya. Jadi berbicara budaya Bugis ini erat kaitannya dengan uang panai. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu, kayaknya udah gak asing lagi kalau ngomongin uang panai ya, bagi budaya Bugis itu sendiri. Atau mungkin masih ada yang belum tahu uang panai itu apa? Nah, nanti coba kita bahas ya. Topik kita di malam hari ini antara cinta, uang panai, dan tradisi. Seberapa berat menikahi perempuan Bugis? Nah, nanti kita coba bahas sesaat lagi pendengar ya. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu timur yang masih akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jajamän.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Woi, kemana? Anak mami. Keliling komplek doang pakai helm, cupu.
3: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat malam mendengar semuanya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, malam ini kita coba akan bahas sebuah tema yang mungkin bisa jadi sering jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat ya, terkhususnya bagi kalangan pemuda yang ingin menikah dengan perempuan Bugis. Ya, jadi ya itu tadi, uang panai. Jadi antara cinta, uang panai, dan tradisi, jadi seberapa berat sih menikahi perempuan Bugis? Nah, jadi apa ya, banyak orang yang mengatakan bahwa menikahi perempuan Bugis ini membutuhkan perjuangan ekstra. Bukan hanya soal cinta ya, tetapi juga kesiapan ekonomi, mental, serta penghormatan juga terhadap adat dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Nah, benar emang kayak gitu ya? Atau mungkin uang panai menjadi penghalang cinta? Atau justru menjadi simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya? Nah, coba kita akan bahas nih ya. Jadi, kalau kita berbicara uang panai ini udah erat kaitannya dengan suku Bugis ya. Jadi suku Bugis ini menerapkan merupakan salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan ya, yang terkenal dengan nilai-nilai budaya yang sangat kuat begitu. Nah, dalam masyarakat Bugis sendiri terdapat konsep yaitu siri, harga diri dan kehormatan, sipakatau atau saling menghargai, sipakalebi yaitu saling memuliakan, sipakainge yaitu saling mengingatkan ya. Jadi nilai-nilai tersebut sangat mempengaruhi kehidupan sosial termasuk juga dalam pernikahan, pendengar. Jadi berbicara pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua individu melainkan dua keluarga besar. Jadi karena itu mungkinnya prosesnya seringkali panjang dan juga penuh dengan pertimbangan-pertimbangan ya. Jadi mungkin ada yang berencana nanti mau menikahi perempuan Bugis, nah ini tahapan-tahapannya ya. Untuk pernikahan Bugis ini umumnya meliputi yaitu mamanu-manu atau penjajakan, maduta atau lamaran, mapetu ada yaitu musyawarah kesepakatan, akad nikah, dan resepsi adat. Nah, dalam proses tersebut salah satu hal yang paling sering dibicarakan adalah apalagi kalau bukan uang panai ya. Nah, jadi mungkin ada yang masih belum tahu, ada yang bertanya-tanya nih, uang panai ini apa sih sebetulnya ya. Jadi banyak orang sebetulnya yang salah mengartikan uang panai sebagai mahar ya, padahal keduanya berbeda. Jadi mahar ini merupakan syarat sah pernikahan dalam Islam, tentunya diberikan langsung kepada mempelai perempuan, itu mahar ya. Nah, kalau uang panai ini tradisi budaya Bugis gitu, jadi digunakan untuk membantu biaya pesta pernikahan dan tentunya sudah disepakati oleh kedua keluarga ya. Jadi besaran uang panai ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan calon pengantin perempuan, status sosial keluarga, profesinya juga, keturunan bangsawan atau tidak, dan yang paling penting juga kesepakatan keluarga begitu ya. Karena itu nominalnya sangat beragam kalau kita berbicara uang panai ini. Ada yang puluhan juta rupiah, ratusan juta rupiah, bahkan mencapai miliaran rupiah pada kalangan-kalangan tertentu ya. Jadi perlu digarisbawahi dan juga dipahami bahwa setiap keluarga di suku Bugis terkhususnya ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi gak semua perempuan Bugis ini memiliki uang panai yang tinggi gitu. Karena itu tadi dilihat dari tingkat pendidikannya, status sosial keluarganya bagaimana, si perempuan ini kerjanya sebagai apa atau profesinya sebagai apa ya. Jadi itu tadi mungkin detail-detailnya begitu ya, dilihat dari segi apanya yang mempengaruhi besar atau kecil uang panainya. Nah, kenapa uang panai jadi makin kesini tuh bisa sangat tinggi ya? Jadi dalam perspektif budaya Bugis ini, uang panai ini bukan semata-mata soal uang ya. Jadi ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama sebagai bentuk penghormatan, pendengar. Jadi calon mempelai laki-laki ini menunjukkan keseriusan dan penghargaan kepada keluarga perempuan. Nomor duanya sebagai simbol tanggung jawab.
Jadi menjadi ukuran kesiapan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga ya. Selanjutnya juga menjaga martabat keluarga. Jadi dalam budaya Bugis sendiri ini harga diri atau siri ini memiliki nilai yang sangat tinggi begitu. Dan terakhir juga penghargaan atas pendidikan dan juga pencapaian pada perempuan itu. Jadi semakin tinggi pendidikan atau prestasi perempuan, calon perempuan itu, jadi seringkali memang semakin tinggi juga nilai uang panainya gitu ya. Jadi bagi masyarakat Bugis sendiri hal ini merupakan bentuk penghormatan, bukan jual beli perempuan ya. Jadi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Kembali lagi di program Musik Budaya Pendengar bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara uang panai ini dibentrokan dengan cinta dan realitas ekonomi ya. Nah, disinilah sering muncul perdebatan pendengar. Jadi banyak pasangan yang saling mencintai namun menghadapi kendala ekonomi. Jadi gak sedikit juga pemuda yang merasa takut mendekati perempuan Bugis karena stigma mahalnya uang panai. Nah, jadi namun para tokoh adat di sana sering menegaskan bahwa yang utama adalah komunikasi dan musyawarah ya. Jadi tradisi sejatinya tidak dimaksudkan untuk mempersulit. Jadi bila kedua keluarga memiliki niat baik, biasanya akan ditemukan jalan tengah. Bahkan saat ini banyak keluarga-keluarga di suku Bugis ya yang lebih fleksibel dalam menentukan uang panai karena mereka menyadari tantangan ekonomi generasi muda saat ini berbeda dengan generasi masa lalu. Jadi kalau kita berbicara fenomena generasi muda dan juga perubahan tradisi ya, jadi seiring perkembangan zaman ini terjadi banyak perubahan dan juga pergeseran gitu ya. Generasi muda di suku Bugis ini mulai melihat tradisi secara lebih adaptif. Jadi beberapa perubahan yang mulai terlihat yaitu antara lain penentuan uang panai yang lebih realistis, pertimbangan kondisi ekonomi calon mempelai, mengutamakan pendidikan dan kesiapan rumah tangga ya, dan juga mengurangi gengsi sosial yang terlalu berlebihan. Jadi meski demikian banyak kalangan yang tetap berharap nilai budaya tidak hilang karena uang panai ini bukan sekedar nominal melainkan juga simbol penghargaan terhadap keluarga perempuan. Jadi tantangannya sendiri adalah bagaimana menjaga tradisi tanpa membebani generasi muda secara berlebihan ya. Nah, kalau ditanya menikahi perempuan Bugis ini berat atau bagaimana sih sebetulnya? Nah, kalau ditanya seperti itu, apakah menikahi perempuan Bugis ini berat? Ya, gimana ya? Saya juga enggak bisa jawab ya. Jadi jawabannya bisa iya, bisa juga enggak ya. Jadi kalau kita nilai berat ini apabila hanya melihat nominal uang panainya, tidak memahami budaya Bugis dan juga tidak memiliki kesiapan mental dan juga tanggung jawab gitu ya. Tapi akan terasa istimewa ini apabila memahami makna adat yang sesungguhnya, menjalin komunikasi yang baik tentunya dengan keluarga dari pihak perempuan dan juga menghargai budaya dan tradisi-tradisi yang ada ya. Karena pada akhirnya juga ujung-ujungnya pernikahan ini bukan soal siapa yang paling kaya, tetapi juga tentang bagaimana komitmen, tanggung jawab, dan juga kesiapan untuk membangun keluarga yang harmonis. Karena cinta yang kuat ini akan selalu menemukan jalannya, terlebih juga jika disertai rasa hormat dan terhadap budaya dan juga keluarga gitu ya. Jadi intinya sebetulnya komitmen, tanggung jawab, dan juga kesiapan membangun keluarga yang harmonis.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Mendadak buyang ya?
5: Gempa, gempa, gempa.
6: Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
5: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
6: Sini dulu, masih bahaya.
5: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
7: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
6: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
5: Oh, sakit.
8: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Nah, baik mendengar, sebagai penutup di program Musik Budaya di edisi malam kali ini ya, terkait dengan pembahasan kita tadi, yaitu dari pembahasan kita malam ini, pendengar, sama-sama kita belajar bahwa tradisi uang panai dalam budaya Bugis ini bukan hanya sekedar persoalan uang ya, tetapi dibaliknya terdapat nilai-nilai penghormatan, tanggung jawab, dan juga harga diri yang dijaga turun-temurun. Jadi tantangan bagi generasi sekarang adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut tanpa menghilangkan esensi cinta dan juga kemanusiaan. Karena sejatinya pernikahan yang baik itu bukan ditentukan oleh besarnya uang panai, melainkan oleh besarnya komitmen untuk saling menjaga dan juga membahagiakan ya. Demikian kita cukupkan pembahasan kita di malam hari ini dalam program Musik dan Budaya dengan topik kita tadi, antara cinta, uang panai, dan tradisi. Seberapa beratkah menikahi perempuan Bugis? Nah, demikian pendengar, kita cukupkan. Kita berjumpa lagi dalam program Musik Budaya edisi selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon setiap malam pada pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini pendengar. Terima kasih yang terus monitor Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini pendengar semuanya. Dan yang mungkin baru bergabung, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

istana. Biar tiang surang saring penting putih rongka baja. Biar cacak ning sopaning mulai kikin berkekata. Kau rumahku gersebanding sana kati kami berlagak singa. Ikut

Iwan Arena. Arah pesawat kasih jempol, turah tahu ko aku kakanda. Tidak

Kimpuding tenaruh asal di kami bersudi tenaruh di kerang puding diawan igelungi di bebiri campur poang. Ini arita pejuang sejati tak mungkin kami tentara Belanda.

Koyuah po beri jengka, ko alamat male panah. Boten ngetua enti orang ingkara, gelinga alamat ko male penasa. Mata

ku ibu-ibu jarakmu hobi awan-awan ngehi hancur mina iku kekatamu sampe kuwi-wiwi kin istri diri kau gere setia numo ingusun arita asali ini mana kami cukup dewasa asal mokot kami turmani bidang gelumi kurai tengahan awan biang penyuruh nikah sudermi surat poligami gerund

Iván Charrata, yo, Charrón y Gabat,

di waktu lima aku minta tolong. Yang

sama Arita awas jangan bintang dibakar ruang.

sudah bau tanah, ngaku Amita macan. Tak sadarkah awan, awan mirip jelangku. Awan heran, aku pun bingung. Tidak. Makin tampan kakek, karena pakai rompi. Patut nale bunuh diri, anak ayahku. Memang

Doa ku manis biawan ia Bali, cep-cep pelangi merah potrido.

mustahil jemaah Arab perlawahan. Penggemar Simon ke Arab.

udah kakek-kakek cerita asmara. Betul kakek.

Kali lari empes buka. Pencet HP mati di japan.

karena cintanya hanya pelarian. Ada

imanya Rabu mudah goyah, empu pepinah pendirian, cita terlarang kemah musibah, main raja rundo anawan. La la la la la.

Yeah.

Cik Ben, Bu Sendok. Makasih, makasih.

Bye.

how I feel. Oh, how I find you. Oh, I want you.

buat bunyi jolong.

Michael.

Keretain berdiri puding biang caca, tengaruh itik kentong puding biang mudu. Puding ni arita sentangkan simak, tengaruh ni cicak puding ngaman dulso. Kedatuk palingi esana sintari, iwani titri pengen ko cerita. Sampai si tidur bayang ngisi pendamping kiri, asa uru mawani ui sarak hidup. Guru aku jalan kong awan sayang, jemaat terpanang iwani seni gayo. Ike aman ngecul ari samar kilang, aku imuan pematan kona penyakit jiwa. Gerung perumbolong ini biar cacak bujang, jemaat bersemian akhlak mulia. Imemari rawi ngeku begersang, betul ceh setengah tiang muru diri keruh. So apa ngejul heran peti aku, kerah pencerah lemuk sabi ku penasa. Itu soal nyawa arasi tukang tentu, beraku mului talu mayu kuat neraka. Kerah masalah cinta niku iluahon, olong dikecewa iwani tengah muda. Renyel patah hati sawah semi merana, itaring disinta iwani tak

kita bersedih, arah kami arah.

Bujang Anita yang kagelem Raya terpuji Iwani seni kayu Igo main awak betul diakui Sampai aman duni idro inuroho Engonce satu lemer bulan kolak Olok dicacak nurut penengonceng Hati serukne nisi bulan kolak Setengah hului otak kene aman dulso Suce satu ngekau geringa Orok ngeri sepak iwani ngelom budu Itutup neulu katinti despota Salah tujuh bulan porak kene urut cerita Aku orang heran pelawa hari tunyang Ogoh hurung lelang gerung meragutu Urung nubroho nasibmu sayang Sampai mu jerangkan iwani

Ah!

Yeah.

Victor Mantego.

नमो नमो करिता के वंदे।

Selamat malam pendengar setia. Malam ini, mari kita renungkan sebuah tema yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaku jujur tapi dusta. Kata-kata jujur sering terdengar indah, tetapi sayangnya tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Ada orang yang mengaku jujur, namun di balik pengakuan itu tersimpan dusta. Dan disitulah letak persoalan besar dalam hidup kita. Kejujuran adalah pondasi dari kepercayaan. Tanpa kejujuran, hubungan manusia akan rapuh. Kejujuran membuat kita dipercaya, dihargai, dan dihormati. Namun, ketika seseorang mengaku jujur padahal dusta, ia sedang merusak fondasi itu. Ia mungkin terlihat meyakinkan, kata-katanya terdengar manis. Tetapi pada akhirnya, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu terjadi, kepercayaan yang sudah hancur sulit untuk diperbaiki. Dusta seringkali tidak datang dalam bentuk besar. Ia bisa hadir dalam bentuk kecil, samar, bahkan dibungkus dengan kata-kata yang indah. Kita mungkin berkata, "Saya jujur, ini demi kebaikan." Padahal, di balik kalimat itu, ada kepentingan pribadi, ada manipulasi, ada kebenaran yang sengaja disembunyikan. Mengaku jujur tapi dusta adalah bentuk pengkhianatan, tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Karena setiap dusta yang kita ucapkan, sedikit demi sedikit mengikis integritas kita. Saudara pendengar, dusta yang kita bungkus dengan pengakuan jujur bisa lebih berbahaya daripada dusta yang terang-terangan. Mengapa? Karena ia menipu hati, membuat orang lain percaya, lalu akhirnya melukai lebih dalam ketika kebenaran terbongkar. Kepercayaan yang rusak karena dusta sulit untuk dipulihkan. Hubungan bisa retak, persahabatan bisa hancur, bahkan keluarga bisa berantakan. Dan yang lebih parah, ketika kehilangan harga diri di mata orang. Namun, tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan kejujuran. Mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki diri adalah langkah awal. Kejujuran mungkin terasa berat, karena kadang kebenaran menyakitkan. Tetapi, lebih baik menyampaikan kebenaran yang pahit daripada dusta yang manis. Karena kebenaran, meski pahit, akan membawa kelegaan. Sedangkan dusta, meski manis, hanya akan meninggalkan luka. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, mengaku jujur tapi dusta adalah jalan yang berbahaya. Ia mungkin memberi keuntungan sesaat, tetapi pada akhirnya akan menghancurkan kepercayaan dan merusak hati. Mari, kita belajar untuk jujur, bukan hanya di hadapan orang lain, tetapi juga di hadapan diri sendiri. Karena kejujuran adalah cahaya, dan dusta hanyalah bayangan yang akan hilang ketika cahaya itu datang. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita untuk selalu memilih kejujuran, meski kadang terasa pahit. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fazri kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Dari jalan Abdullah Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takion, kita bergabung bersama Masjid Muhammad Takion.
1: Ahadihim mil'ul ardi wahaban walau iftadabih

Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, kita nantikan kembali untuk dapat bergabung sama Masjid Ruhamah mengikuti ceramah subuh.

0: Ya, mendengar kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah Takengon.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu Jamaah Fardu Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian para pendengar RRI dimanapun berada, InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf 198. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita bersama pagi ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan. Kenapa kemudahan yang Allah berikan kepada kita bisa terbangun? Ini kan penting. Bisa terbangun langsung ke masjid. Salawat dan salam kariban besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini kita di Takengon ini ada gangguan-gangguan psikologis kepada kita, dan itu sebenarnya tidak hanya di kita. Tetapi hal-hal seperti ini seharusnya tidak ada di kita. Itulah persoalannya. Tidak boleh ada di kita, tapi ada di kita. Jadi karena itu, kalau kita lihat masyarakat bersama Nabi di awal Islam, kita Islam ini, ajaran Islam ini tidak menjadi orang baik itu tidak karena tegasnya hukum. Dari awal tidak. Jadi menjadi orang baik itu diawali Nabi dengan pendidikan, mendidik para sahabatnya. Jadi kita masyarakat Aceh Tengah, gaya luas sebenarnya meriah, itu dari awal tradisi kita belajar di rumah, mengaji di rumah, itu tradisi kita. Jadi begitu ini hilang, nggak tahu kemana anak-anak kita. Kalau ada orang tua yang masih berpikir, yang masih memperhatikan kondisi itu, anak-anaknya diarahkan ke TPA. Karena itu sistem yang muncul, anak-anaknya diarahkan ke, dipanggil guru ke rumah, atau antar ke balai pengajian. Jadi itu. Tetapi kan banyak di antara kita kan tidak ngeh. Tidak ada perhatian sama sekali. Itu urusan sekolah. Mau ngaji, mau ndak, mau pandai, mau tidak, itu urusan sekolah. Inilah masalahnya hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Akibatnya apa? Akibatnya adat tradisi yang ada tergerus dia, berkurang. Hadirin bisa bayangkan, kalau ini pun tidak ada, semua urusan sekolah. Ketemu di sekolah dengan guru yang hanya melaksanakan tugas. Ya, yang hanya melaksanakan tugas. Ini kan jadi masalah. Ini ada dua di sini, itu Bang Nasri mantan Kepala Dinas Syariat Islam. Ini Adinda Muslim sekarang Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam sekarang ini berbeda dengan masa awal. Kalau masa awal penindakan itu ada di Dinas Syariat. WH itu ada di Dinas Syariat. Tetapi WH kalau di Dinas Syariat Islam, dia tidak berkembang. Pangkatnya, jabatannya, gajinya, dia tidak ada. Tidak terstruktur. Maka oleh pemerintah digeser ke Satpol PP. Ya, jadi setelah digeser ke Satpol PP, ada penurunan kinerja di WH. Karena dia di bawah Satpol PP. Nah, tetapi sekarang sudah mulai muncul, tumbuh dengan sistem baru. Jadi sudah mulai ada kinerja. Nah, ini yang harus dipahami bersama hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Karena apa? Ya. Kata Sucipto Raharjo, hukum adalah social engineering. Rekayasa sosial. Hukum itu merekayasa masyarakat. Ya, jadi hukum rekayasa masyarakat, contoh begini, kita ini masalah jilbab misalnya, masalah jilbab. Kebayang enggak Bapak kalau saya cerita, ini masjid nih. Dulu tahun 90-an, saya mulai mengajar sebagai dosen tahun 90-an. Ya, itu mahasiswanya Pak, mohon maaf, hanya segini itu, di bawah lutut. Segini itu, di bawah lutut. Di mahasiswa swasta itu, bukan di IAIN, di swasta, mengajar agama. Agama pula kita ajar. Seperti itu kita di hadapan kita coba. Tetapi dengan rekayasa hukum, maka jilbab. Saya tanya Prof. Alyasa, kenapa dimulai dari pakaian? Kalau kita mulai dari langsung hukum misalnya, orang kan mengharapkan potong tangan. Orang kan potong tangan. Itu kan hukum maksimal, potong tangan itu. Enggak, kita mulai dari yang mudah-mudah. Mulai dari pakaian. Maka hadirin sidang jemaah yang berbahagia, sekarang coba, kita kan sudah merasa aneh apabila ada orang yang enggak pakai jilbab. Merasa aneh kita. Inilah contoh bagaimana hukum itu seharusnya semakin ke depan masyarakat kita itu makin teratur, makin baik. Itulah hukum. Ya, kenapa di negara-negara maju, kan dia sudah sistem, tidak berani kita, tidak berani kita, takut sama polisi, menyebut polisi, sudah tersebut polis itu gemetar orang. Begitulah hibawanya. Ya, jadi pernah satu ketika tahun 2003 kalau saya tidak salah, pergilah kami sosialisasi kanun ke Gai Lues. Di Gai Lues itu dia mereka masyarakat sampaikan, dulu Pak, anak-anak di belakang kejadian ya, anak-anak habis salat subuh itu akan asmara subuh akan pergi sama-sama kawannya bertumpuk-tumpuk tuh sampai ke atas bukit. Tapi begitu syariat Islam, begitu ya ada, itu hilang. Ini apa artinya itu? Ada kewibawaan lembaga. Ada kewibawaan lembaga. Ini yang harus ditegakkan. Ya, kewibawaan lembaga harus ditegakkan dia. Tidak boleh tidak tegak dia. Bagaimana kalau misalnya kita melihat polisi itu tidak ada rasa di kita? Udah. Kuna kena. Akhirnya kuna kena kita. Lampu merah itu. Bisa bayang enggak? Orang kita-kita yang nonton film India itu, bagaimana semaknya, ya, semerautnya. Itu di film Pak, itu di film itu. Dan itu tidak dalam kenyataan. Dalam kenyataan. Karena sekarang India, Cina itu sudah mulai nanjak di ekonominya dan menjadi negara maju. Karena apa Pak? Karena sistemnya. Sistemnya. Kita contoh ya, sistem itu. Zakat misalnya, kan salah satu profesi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu kan amil zakat. Kenapa? Kalau sudah amil yang kerja, maka jangkauan sedekah kita itu tidak hanya di satu titik. Suatu saya duduk di Baitul Mal provinsi, datanglah orang antar zakat itu. Rupanya dia antar semua zakatnya. Ya, dia antar ke kampungnya, diantar ke kabupaten, sampai diantar ke provinsi. Memang kalau kita di provinsi, ambil apa nih, muzaki kita itu kan Banda Aceh aja besar, muzakinya. Ya, karena itu fakir miskin itu kita salurkan di Banda Aceh dan Aceh besar. Tapi yang lain keluar dari Banda Aceh, Aceh besar. Itu contohnya. Artinya apa? Saya tanya beliau, saya tanya langsung. Pak, Bapak kan di Banda Aceh, Pak. Kan cukup di kota Banda Aceh aja Bapak antar itu zakatnya. Enggak katanya. Saya mau sedekah saya, mau zakat saya ini melebar luas. Melebar dia. Sedekah itu sampai kemana-mana. Itu apa itu? Sistem. Datanglah orang-orang, wa'arid al-jahilin tadi, orang-orang yang mengolok-olok agama. Dia pikir
1: selesai itu. Selesai.
0: Dengan dia serahkan zakat sendiri.
1: Mana ada selesai? Tidak selesai.
0: Itu secara fikih bermasalah.
1: Bayangkan, uang 1 juta, zakatnya 25 ribu. Itu pun ngotot kita nyerahkan. Apa mau kita cari? Coba. Padahal orang lain itu 10%, 20%. Orang Iran khumus, 20%. Kita hanya 2,5%. Itu pun kita ngotot, harus kita nyerahkan.
0: Ini hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Karena itu, ya, kembali ke bagaimana anak-anak kita tadi kita jaga. Kalau sistemnya tidak terjaga, ika orang kayu ngeperinnya, bujang berama beru berina. Angin perin orang kayu ni lah, bujang berama beru berina. Tapi itu kan kita tidak berlakukan dalam sistem. Malah kita mau berkelahi lagi. Ama sini aku ibu ngisi ama ucaku, hati ibu ngisi aku. Telat sekolah aku ini, anu aku ini. Aha memang ama mau pernah pasar zaman ini kekin kita. Oya muncul cerak oya. Memang amama, ama ucak ma kekin kita dengan hami gak pernah senang tapi.
1: Cerak oya tangguh. Asana ne? Siapa ne? Kau memang tengah liar, tengah kepingin bebas.
0: Cubai masa-masa umur kula gue cerak paman tu. Ama sini ama ucak nu bagi saku. Erah aku sekolah anu ni ipasar wen anu ger sekolah. Tak guru gerak apa? Ati gerak aku. Untung rakun ini, kalau ini kau teramon kau kan. Berani kita melapor langkah kuaman tu. Ika aku yang ini kau teramon kau kan. Tamparan kau yang ini.
1: Lo berani gitu. Kebukaan mesir ini, mana gitu? Melapor. Jemaah aku gitu, ayah gitu beredar.
0: Anu, Allah memang ama mungkin kita pernah pas ya.
1: Akhirnya ke anak tu lah, kita jadikan sistema menjadi tidak berwibawa. Akhirnya mereka ilecehnya. Lang demuer mama ucaknya, ilecehnya anak mama ucaknya.
0: Alah memang sih ya. Jadi inilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kuna kita ini murum-murum. Ya. Ma'ruf ini, ya. Ma'ruf ini, itu dah murum-murum. Apalagi mungkar. Sesuai sikap temulauan ini. Dar'ul mafasid muqadamun ala jalbil masalih.
1: Kemunculan kerusakan itu harus lebih cepat kita atasi daripada nubat untung mulu. Nanti tertir tu pikiran nubat untung,
0: akhir rugi gitu. Jadi karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh Rasul di Mekah dan apa yang dilakukan Rasul di Madinah itu menjadi bagian dari bagaimana pembinaan kepada sahabat beliau. Dan bagaimana para sahabatnya melanjutkan tradisi pembinaan itu, selanjutkan tabi'in dan selanjutnya oleh para ulama. Bahwa misal begini, pada masa perang kemerdekaan kita Aceh nih,
1: mungkin kemerajemannya buatlah kita perang, belumnya perang, mau kau ilad, lara lah gue ya, gue karena para ulama dekat rumah masyarakat, tapi jelasnya beben nih. Saya ini kita terhal gini kita anu ni situasi ini. Terah berangkat kita ke peron. Merabel ini jemaah blok ke peron ke perang. Perang ini kena karnyawa. Apa mau kita?
0: Kalau dia tidak bangun, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bermasyarakat? Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, marilah sama-sama. Jangan kita ini terlalu asyik sendiri, jangan. Waktu itu terbatas. Waktu itu terbatas. Jadi kalau waktu yang terbatas itu kita bersama-sama jadi itu. Ini kemarin tuh anggota saya mengantar bantuan ke Enang-Enang. Sampai ke Enang-Enang dikatakan oleh Pak Mukim, setelah kedatangan Masjid Ruhama pada mengantar 17.500, setelah itu kata Pak Mukim, berdedusan di Majulusen.
1: Anak ini batin yang timbul rasa
0: yang timbul. Jadi kita ini bersilu ini murum-murum ini kita tumbuhkan rasa. Apabila ada anak-anak kita yang bergaul apa itu, ngomong sedikit saja, mana buat moya muna kau ini,
1: tanya cuma nanti jangan juga kelewatan kita nyemuk, nyenampar anak jemaahnya sana, eh gerenguk. Tapi paling tidak ada perhatian kita, nanya kita. Kalau kita sudah nanya, kalau masa kecil kita itu, masa pertumbuhan itu, ya berarti bapak perah gitu, bapak superah gitu. Jadi muncul rasa. Ini saya ini perasaanku ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Rasa ini ngegerpet-gerpetin kita mau sok, tapi kegerpet mau sok, enggak gue. Memang kita tidak boleh secara etnis, tidak boleh. Maksudnya gini, nyo ada orang Gayo nusuh di Medan, mayu koran. Orang Gayo mencuri. Hanya kita tersinggung, agar gue apa. Kenapa? Karena hukum ini kan pribadi. Tidak ada ditanya di akhirat nanti, kamu etnis Gayo ya, etnis Gayo kemarin begini, gerlah gue apa nih? Pribadi itu hukum. Kita itu pertanggungjawabkan pribadi. Tetapi hana syara yarab ta, bagaimana sikap kita melihat realita yang ada depan kita, itu bagian dari tanggung jawab kita. Jangan sampai dikatakan, ah ya kurus namai, oh ya kurusin sekolah, oh ya kurusin di dinas syariat. Boh, ke anak tegere ngaji yumah, masa dinas syariat salah? Anak kita tidak bisa ngaji di rumah, yang salah dinas syariat. Untung pong ini dinas syariat kakung pelulu ya. Tapi ini kerja kemel gitu. Masa anak kita bisa ngaji yang salah dinas syariat? Ya? Nah, tapi kalau fasilitas misalnya jalan berlubang, jembatan putus, ah itu pemerintah urusannya. Ini urusan pemerintah. Tetapi tengku bagaimana dengan enang-enang, kenapa tak pergi ke sana? Itu kita warga. Warga gitu. Sebab kalau nanti bupati pergi ke situ, ini kan sedang diurus oleh pemerintah dengan dana sekian miliar. Tiba-tiba bupati ke situ, jahil mio jemai pusat, kupon pakai agar merane si kita bangun niu yang bangun diri kini, mosok sih 100 miliar. Agar ke bahasa kayu turah makal, ya turah makal. Jadi sekarang kita sebagai warga menumbuhkan rasa. Nah, itu merupakan rasa. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kembali ke cerita awal tadi, maka kemungkaran yang ada di depan mata kita, ya itu jangan kita biarkan. Ibarat kapal, kapal ini ke bocor kucakal menenggelamkannya. Karena kadang nggak ada perhatian. Jadi karena itu kita bersama-sama dengan masyarakat, kepala desa semuanya. Masa kepala desa di lingkungannya dia nggak tahu? Ada orang yang tidak benar di situ. Ini kemarin sudah dapat laporan kita di salah satu desa agak bebas. Kepala desanya melakukan sweeping dapat. Tuh, kalau itu terjadi di Aceh Tengah misalnya, ya, akan anu, arah kewibawaan aparat, arah kewibawaan lembaga, insya Allah nanti akan bagus kita. Memang apakah akan selesai semua Pak? Tidak. Tapi Allah akan tanya, kau gerak karena era kau jemaah gerak betul tengah niarakmu, hati kau ngot. Ahana jawab itu ya. Kamu lihat tidak benar itu di depan kamu. Kenapa kamu diam? Hana kemudian jawab ya. Dia kena hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Hukum tadi benar, ya hukum. Tetapi mau jadi jemaah jeroh gerak karena hukum. Umumnya ya kena pendidikan. Pendidikan itu bisa di keluarga, bisa di lingkungan, bisa lebih luas lagi. Nah, jadi yang apa yang kita yang perlukan, perhatian kita bersama. Ya, jangan asik sendiri, perhatian kita bersama. Bagaimana ini bisa menjadi lebih baik? Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Bisa kebayang enggak? Itu yang akhir kan dua yang terakhir tuh. Minuman keras dengan riba. Nabi sebelum wafatnya itu selesai, hilang di masyarakat riba sama minuman keras. Masa kejahatan sosial-sosial lainnya itu sudah selesai sebelum Nabi wafat. Tapi yang dua ini sebelum Nabi wafat, tidak lama selesai yang dua ini, baru Nabi wafat. Bagaimana beratnya penyakit sosial itu. Ya, jadi kalau kita diam, kemarin saya pergi ke melanjutkan MOU dengan Bunda Maria, YIN dengan Bunda Maria. Kata Bang Tagore, Adinda rektor, oh, gaya beliau kan begitu. Adinda bisa lihat enggak di Bali itu? Di Bali, daerah pariwisata, tetapi masyarakatnya tidak terlibat dengan penyakit sosial. Tahu kenapa? Karena adatnya juga. Adatnya itu betul-betul pagar masyarakat. Terkejut saya tuh di sini katanya. Nah, jadi artinya apa tuh? Kalau memang kita bergerak ke arah daerah kita sebagai tujuan pariwisata, maka kita harus benar-benar menjaga generasi kita seperti orang Bali menjaga anak-anaknya. Mana caranya? Nah, tentu ini bisa kalau kita bersama. Tidak bisa secara parsial kelembagaan. Oh, itu yang bertanggung jawab WH. Itu yang bertanggung jawab dinas syariat. Ah, hancur gitu. Hancur kita. Di gimana sekarang ini bisa dengan kebersamaan insya Allah itu akan jadi. Ya, jadi kalau kita hanya asyik mengurus diri sendiri, hanya diri kita yang masuk surga, terus lingkungan kita, masyarakat kita mau jadi apa? Sekarang ini seperti itu. Bisa kebayang enggak 10 tahun lagi? Bisa kebayang enggak 20 tahun lagi? Apabila keberadaan sistem yang ada pada kita tidak kita jaga. Jadi kembali kita di Beru Berina Bujang Berama. Bagaimana ini bisa kita mantapkan, kita jaga bersama. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan tersentuh hati kita untuk memikirkan diri dan masyarakat kita, mudah-mudahan kita bisa menjaga agama kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu islami terus menemani kebersamaan kita.

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian untuk rangkaian pilihan lagu-lagu islami telah menemani kebersamaan kita. Seperti biasa pendengar, saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, edisi Kamis 4 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Bupati Aceh Tengah Hilyoga serahkan insentif untuk 1.302 guru TPA. Kapolres Benua Meriah pastikan kesiapan pengamanan pemilihan reje. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Bupati Aceh Tengah Hilyoga serahkan insentif untuk 1.302 guru TPA. Berikut laporan Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tengah menyerahkan insentif untuk guru tingkat TPA, imam, muazin, khadam, dan satpam masjid kemarin. Ada 1.302 ustadz dan ustazah dari 337 lembaga pembinaan dan pengembangan taman kanak-kanak Al-Quran di bawah naungan BKPRMI yang menerima insentif tahun ini. Setiap penerima memperoleh alokasi Rp600.000 untuk periode 6 bulan, yakni Oktober sampai dengan Maret 2026. Bupati Heli menegaskan komitmennya bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru pada tahun mendatang. Untuk itu, Bupati menginstruksikan Dinas Syariah Islam melalui PPTK agar melakukan verifikasi data secara menyeluruh terhadap penerima.
3: Nanti berapa anggarannya yang cukup sehingga nanti Ustadz dan Ustazah ini merasa bahagia. Kendati pun belum besar, tapi nanti kita berusaha untuk menaikkan gaji. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang telah membimbing anak-anak kita yang hari ini banyak yang sudah bisa membaca Al-Quran. Bagaimana tata cara berdoa, bagaimana tata cara sholat, bagaimana etika dan estetikanya terhadap orang tua, guru, dan teman-temannya, itu bagus sekali. Maka seluruh jajaran pemerintah mengucapkan terima kasih, tapi yang jelas ustaz dan ustazah hebat, luar biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik. Ajarilah, berilah bimbingan kepada mereka, memperbanyak membaca doa-doa.
2: Bupati turut mengumumkan program apresiasi berupa pemberangkatan umrah bagi 30 orang pasca Ramadan tahun 2027. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum. Pemerintah Aceh Tengah berharap dukungan masyarakat agar semangat dakwah dan pendidikan Al-Quran semakin kuat membentuk generasi yang berakhlak. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Kapolres Benua Meriah pastikan kesiapan pengamanan pemilihan reje di kabupaten tersebut. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
4: Kapolres Benua Meriah Aris Cai Dwi Susanto melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Polsek Wipesam guna memberikan arahan serta penguatan kepada seluruh personil. Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Kapolsek Wipesam Iftu Zahrul dihadiri oleh Kasipropam, Wakapolsek Wipesam, serta seluruh personil Polsek Wipesam. Dalam arahannya, Kapolres menekankan sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian personil, mulai dari kesiapan menghadapi pemilihan reja serentak, penerapan pola hidup sederhana, peningkatan kewaspadaan terhadap gangguan Kamtibmas, hingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Menghadapi pelaksanaan pemilihan reja yang akan berlangsung dalam waktu dekat, Kapolres meminta seluruh personil untuk melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini dengan memetakan wilayah yang berpotensi menimbulkan kerawanan.
5: Situasi saat ini kita menjelang Pilkades, ya, Pilreja, nanti di tanggal 6. Tanggal 6, rekan-rekan tolong yang desa binaannya melaksanakan pilreja, tolong betul-betul di mapping dari awal. Di mapping dari awal bagaimana kerawanan daerah di tempat itu. Betul-betul dipastikan bahwa tempat rekan-rekan aman. Terus kemudian kerjasama dengan Babinsa dan aparatur kampung, ya, Linmas, sehingga proses pelaksanaan pilreja, pilkades di tempat rekan-rekan berjalan dengan aman.
4: Selain kesiapan pengamanan pemilihan reja, Kapolres juga mengingatkan personil agar menerapkan pola hidup sederhana dan tidak memaksakan gaya hidup di luar kemampuan ekonomi. Ia menekankan pentingnya mengelola keuangan secara bijak serta menghindari jeratan utang, terutama pinjaman online yang dapat berdampak pada kinerja dan kehidupan pribadi anggota. Kapolres juga mengimbau personil yang masih memiliki kewajiban finansial untuk segera menyelesaikan agar dapat bekerja dengan lebih fokus, tenang, dan

0: di lingkungan Pemkab Gai Lues. PLT Kepala BKP SDM Gai Lues Abdul Wahab menjelaskan, total alokasi P3K paruh waktu di daerah tersebut mencapai 1.354 orang. Dalam sambutannya, Bupati Gai Lues Suhaidi menyampaikan ucapan selamat kepada para P3K yang baru dilantik. Ia juga memberikan apresiasi kepada para tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun untuk kemajuan daerah.
1: Kepada pemerintah daerah dimanapun Anda bekerja, ya, selama ini mungkin sudah tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun. Ada nggak yang puluhan tahun? Tunjuk tangan. Nah, luar biasa, sudah puluhan tahun. Jadi sudah banyak sekali tenaga dan pikiran yang sudah disumbangkan untuk Kabupaten Gai Lues, sehingga Gai Lues bisa menjadi kabupaten yang seperti kita lihat pada hari ini, Bapak Ibu sekalian.
0: Menurutnya, status P3K bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempercepat pengerjaan jalan Tansaran di Kabupaten Gai Lues tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas oleh masyarakat. Karena itu pihaknya bersama Polantas tempat merencanakan pengaturan lalu lintas. Berikut laporan selengkapnya.
0: Pemerintah Kabupaten Gai Lues bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tansaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan.
3: Rencana kita memang kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total.
0: Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kontingen Kempo Aceh Tengah diharapkan mampu meraih hasil maksimal dalam kejuaraan nasional wilayah tingkat Pulau Sumatera yang akan digelar di Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: Bupati Aceh Tengah Haile Yoga memberikan motivasi kepada atlet atau KNC Surinji Kempus tempat yang sedang melakukan persiapan menjelang kejuaraan nasional wilayah atau Kejurnaswil. Kejurnaswil dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Sawalunto mulai 22 Juni mendatang untuk memperebutkan piala Ketua Umum Perkemi Sumatera Barat dengan peserta dari Pulau Sumatera. Bupati Haile berharap seluruh atlet, pelatih maupun para ofisial yang ikut dalam kejuaraan dapat memberikan hasil terbaik dengan meraih medali yang diperebutkan bersaing dengan para peserta dari berbagai daerah, termasuk bagi atlet yang masih berstatus pelajar, jika mampu membawa pulang medali, akan rekomendasikan untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi.
5: Kami atas nama pemerintah ucapkan terima kasih, kami bangga dan anak muda yang punya prestasi menyumbangkan tenaga dan pikirannya, kan kalau tidak ikhlas tidak mungkin dapat seperti meninggalkan rumah yang selama ini, mungkin teman-teman yang lain nasib bermain-main, tapi hari ini dan anak-anak semua dari semua mempersiapkan diri untuk menjaga marwah daerah. Itu sebuah prestasi. Biasanya kalau sudah emas, Bapak ini mau masuk perguruan tinggi. Itu ada rekomendasi boleh. Ada sertifikat, nanti Bupati ketemu dengan Rektor, direkomendasikan bisa diterima langsung karena sebuah prestasi.
4: Kontingen Kempo Aceh Tengah sendiri akan diperkuat sebanyak 24 KNC dan 6 orang pelatih. Perjalanan dari Takengon ke Sawalunto nantinya akan dilakukan dengan menggunakan jalur darat. Prestasi maksimal diharapkan mampu diraih pada kejuaraan ini, mengingat para KNC dari daerah penghasil kopi Arabica Gayo sedang dalam motivasi tinggi setelah menjadi juara umum dalam prakualifikasi Pora. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Wali Kota Banda Aceh Ilija Saaduddin Jamal mendorong seluruh gampung atau desa dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya.

0: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal mengapresiasi hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Gampomulia (SIPGAM) sebagai langkah nyata transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat gampong. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses langsung oleh warga bahkan melalui smartphone. Pihaknya berharap model layanan digital seperti SIPGAM dapat menjadi inspirasi dan diterapkan secara bertahap di seluruh gampong Banda Aceh. Adapun dengan semangat kolaborasi dan inovasi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin modern, efektif, dan benar-benar dekat dengan masyarakat.
1: Di 5 jurung itu pasang CCTV semuanya. Jadi siapa yang lalu lalang masuk kampung, keluar kampung jam berapa. Itu juga persoalan-persoalan pelanggaran syariat, persoalan kebersihan. Jadi yang udah ini kira-kira yang perlu kita support dari kota untuk Gampong Mulia harus mungkin dilihat mana untuk percepatan penyempurnaan. Kira-kira fitur-fiturnya masih ada yang perlu ditambah, mana yang perlu diskusikan sama yang bangun.
0: Untuk diketahui, Gampong Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pemerintahan Gampong setempat memanfaatkan sistem tersebut untuk kebutuhan surat-menyurat digital, data penduduk terpadu, statistik, inventaris aset gampong, media, dan mempublikasikan informasi langsung ke warga. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Sheikh Hamzah Pansuri Aceh Singkil terbakar. Berikut laporan selengkapnya.
3: Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Sheikh Hamzah Pansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway Bandara Sheikh Hamzah Pansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Sheikh Hamzah Pansuri, Kabupaten Aceh Singkil, melalui Pengawas Operasional Bandara atau Operasional Teknik, Pahrul membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrul, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850.
4: Dapat info dari personel keamanan bidang AFSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16.48. Dan ketika di lokasi itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850.
3: Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci, akan tetapi untuk luasan lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tarogayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sehari berita. Bupati Aceh Tengah Helioga serahkan insentif untuk 1.302 guru TPA. Kapolres Benua Meriah pastikan kesiapan pengamanan pemilihan Rejo. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Rangkaian pilihan lagu pop Indonesia selanjutnya masih terus menemani kebersamaan kita hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan diselingi dengan beberapa informasi diantaranya berkaitan dengan informasi cuaca dan juga harga sembako atau harga kebutuhan penting yang akan hadir menemani ruang dengar Anda pagi ini di edisi Kamis 4 Juni 2026.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Ingat, stunting bukan sekedar tubuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan. Bersama kita ciptakan generasi tanpa stunting.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Saatnya kita ikuti informasi cuaca. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Bang Muhammad Niza Andria. Selamat pagi, assalamualaikum Bang.
3: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Bang, silakan Bang untuk perakiraan cuaca kita pagi ini Bang.
3: Ya baik, untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini terpantau di wilayah Aceh cerah-cerah berawan untuk pagi hari. Dan di siang hingga sore hari di sini kami perkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh, terutama di wilayah tengah, kemudian dan juga barat selatan Aceh, dan berlangsung hingga menjelang malam hari, dan kemudian di malam hari kembali cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri cukup bervariasi, namun yang lebih dominan yaitu bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas atau hotspot hingga kemarin pukul 23 WIB terpantau terdapat sekitar 66 titik panas yang tersebar di wilayah pesisir barat selatan, dan ada juga di wilayah tengah 1 titik. Kemudian untuk perakiraan gelombang, terutama untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian,
2: Bang. Ya, untuk suhu udara seperti apa nih, Bang Nija?
3: Ya, suhu udara cukup signifikan perubahannya. Di malam hari mungkin terasa cukup dingin, dan di siang hari cukup panas ya.
2: Ya, untuk kisarannya, Bang?
3: Kisarannya berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius.
2: Baik. Terakhir mungkin, Bang, ada peringatan dini atau juga himbauan ke masyarakat? Silakan, Bang.
3: Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga namun tetap tenang, tidak perlu panik, dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca di website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta agar untuk menjauh dari tumpuk air seperti sungai, embung, ataupun waduk, dan juga lereng gunung yang masih sangat rawan longsor. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang masih cukup rentan seperti wilayah tengah dan juga wilayah barat selatan, agar selalu menjauhi wilayah-wilayah tersebut, karena hujan sedikit saja dapat memicu terjadinya banjir dan longsor. Kemudian juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal mitigasi maupun penanggulangan bencana. Demikian, Mas.
2: Ya baik, terima kasih Bang untuk informasi cuacanya saat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, mendengar selanjutnya rangkaian pilihan lagu Pop Indonesia menemani kebersamaan kita.

Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

0: Belanja online, transaksi digital, semakin jadi bagian hidup kita. Namun ingat, cerdas digital berarti waspada. Lindungi data pribadi, gunakan platform terpercaya. Bijak bertransaksi agar ekonomi digital tumbuh aman dan sehat. Cerdas digital, Indonesia kuat.
1: Lagu Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, Bregar Pro 1 RRI Takengon untuk daftar harga bahan pokok penting strategis untuk pagi ini ya. Informasi atau sumbernya dari Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah. Untuk harga gas LPG 12 kg stabil di Rp250.000. Kemudian gas LPG 3 kg juga stabil di Rp25.000. Kemudian tepung terigu cap segitiga biru Rp13.000 per kilogram. Kemudian Blue Band Rp40.000 per kilogram. Simas Rp25.000 per kilogram. Kacang kedelai import Rp15.000 per kilogram. Kacang hijau Rp30.000 per kilogram. Kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Untuk ketela pohon Rp6.000 per kilogram. Demikian pendengar untuk daftar harga bahan pokok penting strategis pagi ini.

0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anak sehat adalah awal masa depan bangsa. Pastikan anak

melalui pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang. 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan dan itu jadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan izin tinggal warga negara. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan kuat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini.